Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: HFM ramai jam 8.09 ya, minit pagi. Selamat pagi kepada semua. Semagingan, apa khabar Haji pagi kan?
1: Selamat pagi. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan pendengar HFM.
0: Lepas bukan kita aja.
1: Minggu lepas, ya kun. Ya, betul. Ya, betul, betul.
0: Kita pula. Okey, minggu depan bukan kita ya.
1: Minggu depan, kita lagi kun.
0: Lagi ya?
1: Kenapa Haji ngak ke?
0: Bukan. Orang boring.
1: Nampak apa? Lantak orang yang boring.
0: Jangan boring. Jangan boring mengenai kami. Okey. Jangan bosan-bosan. Kalau bosan dengarkan kami, kita pasang lagu yang sedap-sedap.
1: Betul.
0: Pagi ni, okay? Baik, 8 pagi sampai jam 12 ya,
1: 12 tengah hari, hari.
0: Malam kelak ya.
1: Betul, okay. Dan ingat untuk hari ni bertarikhkan 2 hari bulan 10, 2 Oktober bersama dengan hari Jumaat. Kacang semua bersama dengan DJ Duo Pagi dalam dialek Jakon. Orang khabar tak kenal maka tak cinta. Haji perkenalkan diri dulu. Langit
0: Azizi bersama dengan anda. Biasa Azizi je.
1: Oh, Azizi je.
0: Azizi
1: tak ada yang special ke? Okey, kalau aku pula nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal dan Laki Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya. DJ Air in the House. Yo.
0: Kita daripada Perlis sampai ke Johor.
1: Daripada Perlis sampai ke Johor, semuanya orang tahulah yang tampan tu, yang handsome tu siapa dia.
0: Okey. Jumpa berkilat tu. Okey ya, kita dalam segmen kita untuk pagi ka Gajah Asyik, dah jam 8 ni kalah, dan kepada 8.30 kita ada tazkira. Selama pagi kita ada berita dan aritmia.
1: Betul.
0: Itu kita ada motivasi kan.
1: Betul.
0: Sampai tengah Gajah Asyik lah, sampai jam 11 kita ada berita dalam Lek Yakon.
1: Ya benar.
0: Gajah Asyik sampai lah ke jam 12 tengah hari. Itu antara segmen kita menemukan orang-orang kita ada sebelah pagi ka. Ya, pagi Jumaat kita kan ya.
1: Ya, betul.
0: Senyum nampak. Ha, sebab cuti ya. Okey. Yalah, sebab esok dan Sabtu kan.
1: Esok Sabtu cuti. Orang ramai senyum.
0: Dia macam semangat macam pagi ni ya.
1: Mesti.
0: Okey. Baik, apa berkongsi kita dengan?
1: Untuk rakan-rakan pendengar HFM yang nak mendengarkan HFM yang menggunakan frekuensi antara berikut: 89.3 dekat Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.0 dekat Melaka Johor Utara. Manakala rakan-rakan kita dekat Gerik Perak, kalau nak dengar Rashid boleh buka 96.7. Kalau ada Damak Pahang pula boleh buka 99.9. Manakala geng-geng de Pahang Barat, de Gunung Ulu Kali, de Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, frekuensi yang diperlukan untuk kacan dengarkan radio HFM 102.5. Manakala 102.7 untuk rakan-rakan kita di Gunung Kledang, dan 105.1 dekat Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai. Dan selain daripada frekuensi yang ada, ngen,
0: yang mana lagi
1: rakan-rakan pendengar kita selain nak dengar radio dekat apa, radio yang lama tu, boleh juga dekat My Preview TV 706 yang kan. Dekat Astro pun sama boleh, 875. Dan yang paling penting, zaman dah maju. Orang khabar dah di hujung jari. Cuma perlu muat turun di aplikasi, di telefon pintar masing-masing. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma.
0: Percuma, mudah dan
1: efisien. Perlukan bayaran.
0: Okey, kalau semua ada sebarang info berita nak kongsikan, mau boleh saya WhatsApp ke 013-315-1600. Jangan lupa follow kita punya media sosial HFM. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, ya, kita juga ada TikTok. Live TikTok juga dibuat oleh Iris pagi ni.
1: Ada.
0: Jadi jangan lupa untuk tap buat kawan kita.
1: Benar. Okey.
0: Baik kan?
1: Apa tu ngin? Canak kah?
0: Canak jerai.
1: Lagu yang membuka tirai untuk pagi hari ini. Bersama dengan Gajah Asyik.
0: Ayu.
1: Ayu.
0: Are you sleeping?
1: Brother John.
0: Brother John. Kan?

0: Ya, tidak bersama dengan kita Mawar Bekar Haji Rawin Ye bersama dengan kita. Okey, 8.25 minit. Ya. Pagi kan ya.
1: Betul.
0: Kita ajak lagi kita 8.30 kita ada bersama dengan tazkirah kita ya.
1: 8.30 minit akan bersama dengan tazkirah. Lepas tu akan kembali balik Gajah Syik. Lepas tu dan pukul 9 akan kita bagi laluan untuk rakan tugas berita Temer lah ya.
0: Betul. Dan kita juga kan kita ada juga hari ini kita ada
1: apa ingat topik kita kan?
0: Topik kita.
1: Ada topik ni. Tiap-tiap hari mesti ada topik.
0: Kita punya penerbit kita Haiza. Terima kasih ya.
1: Zodiak.
0: Zodiak ya.
1: Apakah zodiak dan apakah zodiak anda dan adakah anda percaya zodiak anda boleh mempengaruhi kehidupan anda? Kalau aja percaya yang panggil aja zodiak apa yang hit?
0: Tak tahu lah zodiak dinosaur ke apa. Bukan Virgo.
1: Virgo. Wah, aja nahu juga aja ni.
0: Bapak nahu tapi ada orang macam ingat orang pernah sebut kau Virgo lah.
1: Oh iya kah?
0: Virgo.
1: Iya kah Aji Virgo?
0: Tak tahu lah Virgo
1: ke Aji Borgi?
0: Tak tahu lah Wargon ke. Tak tahu lah. Mungkin betul lah kok Virgo.
1: Kalau Aji Virgo mah
0: jam 8 kan?
1: Mah Capricorn.
0: Capricorn ya. Aji bunyi-bunyi macam Transformers kan.
1: Memang macam apa popcorn macam tu untuk dimakan.
0: Popcorn ya. Aduh, ingat makan pula. Ini kita jagi ya pada kawan kita. Kita boleh komen-komen kita punya dekat Facebook kita ada ya.
1: Betul.
0: Nak juga boleh komen-komen kan. Dengan hal zodiak cerita tentang zodiak ni apa kelahiran ni ya.
1: Kelahiran.
0: Dia ada bincang bintang lah ya sebutnya.
1: Ya, orang khabar bukan bintang lah.
0: Betul.
1: Apa
0: benda lah. Apa namanya?
1: Entah lah. Apa nama lah.
0: Zodiak tu bintang lah.
1: Agaknya zodiak tu nama ni kot. Nama jenis-jenis bintang kot.
0: Bukan.
1: Lepas tu hanya ni planet.
0: Dia disebut zodiak dibagi punya 12 yang tanda utamanya ya. Kita ada Aries ya. Bukan Aries.
1: Aries.
0: Ada Taurus.
1: Taurus.
0: Gemini.
1: Apa tu? Pokemon.
0: Cancer.
1: Cancer.
0: Cancer ya.
1: Cancer.
0: Cancer.
1: Hantam.
0: Aji Cancer ke Cancer lah.
1: Panahu ke
0: Leo. Ada Virgo. Ada Libra. Scorpio.
1: Sagittarius.
0: Patutlah
1: Sagittarius. Sagittarius.
0: Dia ambil nama kasih ni namanya.
1: Bukan, dia Sagasius.
0: Sagasius ya.
1: Itu Sagittarius kan.
0: Lain sekian. Kita curi sekian tiap. Ini Aji. Tadi betul lah Capricorn tadi.
1: Capricorn. Maaf mahu ke.
0: Betul ya. Spesies ni jugalah.
1: Mas spesies ni apa memerang air tumak. Terlebih makan.
0: Tapi kalau yang air sepatutnya jadi Aquarius.
1: Nampak. Ni Capricorn tu macam yang ada kambing ada tanduk tu dekat.
0: Bukan
1: ni
0: kambing.
1: Apa tu namanya?
0: Kuda.
1: Kuda ada tanduk. Apa namanya?
0: Kambing tu bertanduk.
1: Apa ingat namanya? Menatang tu.
0: Malpanau lah kuda lah.
1: Kuda poni.
0: Tak tahulah kuda yang mana. Kuda
1: ikut
0: yang
1: langit.
0: Kuda yang lagu kot. Kuda yang mana. Kuda yang mana. Tuan Sunani.
1: Alamak. Kan apa kedang tu dah.
0: Apa setelah lastnya? Pisces.
1: No, Pisces.
0: Yang Pisces ni. Maknanya dia ada lahir lah bulan-bulan apa. Kadang kita tahu itu maksudnya. Laupak. Lahir apa. Jadi kalau Ma cik merasa betul lah Virgo.
1: Aje Virgo betul ya?
0: Ma Virgo.
1: Aje berapa bulan lahir? Aje lahir berapa bulan?
0: Pak cukup bulan kot sama.
1: Betul-betul langit. Cepat ke mana ucap selamat hari jadi ke Aje kan?
0: Dah lepas ni, lepas dah. Ma lepas dah.
1: Aje Ma teka Aje dekat 28 Ogos.
0: 29.
1: Oh 29 lah. Sehari lagi ya. Sikit lagi. Sikit lagi nak tepat tu.
0: Aje apa ingat? Aje tiap apa? Capricorn?
1: Ma Capricorn.
0: Mana Aje Disember lah?
1: Bukan.
0: Ke Januari ya.
1: Ayah teka.
0: Mungkin tengok muka Ajinya Iris ya. Mungkin ke satu bulan Januari kot.
1: Bukan
0: Nom ya. Nom. Okey lah tu. Hampir-hampir. Okey. Jadi kita tahu Iris bulan satu ya.
1: Jadi siapa-siapa yang nak tahu dia zodiak apa, boleh komen tarikh lahir masing-masing. Ajar lagi Iris tolong bacakan awak zodiak apa. Contoh macam Datin Emma. Datin Emma lahir 19 Mac. Itu bermakna Datin Emma zodiak Pisces.
0: Okay. Sebabnya fungsi zodiaknya bagi menjadi fungsi historis sebagai penanda musim dan fungsi moden sebagai sarana refleksi diri serta hiburan maknya. Macam itulah dia adalah. Maknanya kalau Aji ni lahir gini ya, gitu orang gitulah kata dia ya. Orang pemalas sama juga, miskin juga ya.
1: Sama juga ingin.
0: Sebenarnya ya, tapi mungkin lebih baik ya. Kita kongsikan yang menarik itu. Orang kata sungguh semonyong. ya. Okey kan? Lelon pada tazkirah kita.
2: Barakatuh. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah kali ini Mak akan membawa perkongsian hak ringkas, tetapi mungkin ramai hak terlepas pandang. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim sering digunakan masa kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Tetapi macam mana pula masa membuat pekerjaan hak lain? Adakah kita sentiasa melafazkan kalimah Ika? Kalau ya, Alhamdulillah. Tetapi kalau belum lagi? Jom kita mulakan dari sekarang. Semoga setiap dari apa kita buat, amalan hak kita buat mendapat rahmat dan pertolongannya. Sarjana dulu ada menyebut bahawa ringkasan kitab-kitab terdahulu terdapat dalam Al-Quran. Ringkasan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah dan ringkasan Al-Fatihah berada pada kalimah Bismillah. Secara realitinya, kalimah Bismillah Ika mempunyai makna hak sangat besar dari Allah hak menurunkan kitab. Dengan nama Allah hak Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengertiannya untuk kalimah B hak membawa maksud dengan pada pemula ayat pertama surah Al-Fatihah. Kebiasaannya, kalimah B dengan berada di tengah-tengah ayat disandarkan pada sesuatu perbuatan sebelumnya. Kalimah B iaitu dengan dalam ayat pertama surah Al-Fatihah Ika empat disebut dengan apa perbuatan atau sesuatu yang empat disandarkan dengan perbuatan. Ayat nak tergantung seapa jadi macam tu. Kerana keseluruhan perbuatan nak kita buat hendaklah disandarkan pada Allah agar ianya menjadi ibadat. Oleh sebab itu, bila nak makan, kita sebut Bismillah. Bila nak belajar, kita sebut Bismillah. Dengan apa cara lain pun, dalam setiap perbuatan, setiap apa hak kita buat, bermula dari bangun dari tidur hingga kita kembali ke tempat tidur, kalimah Bismillah mesti disebut. Betapa besarnya manfaat menyebut nama Allah. Semoga kita semua akan beroleh rahmat dan hidayahnya dengan menjadikan setiap amalan kita sebagai ibadah. InsyaAllah gajaran hak pokok akan menanti orang-orang hak beriman. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim

0: Ya, itu dia. Bersama dengan DP Lanjan ni, pesta uang kita.
1: Oh,
0: ya.
1: Wow. DP Lanjan ni. DP Lanjan daripada mana ni?
0: Lanjan.
1: Daripada Bukit Lanjan lah.
0: Lanjan.
1: DP apa maksud dia?
0: Lupa tu dah.
1: Door paper.
0: Bukan. Dia ada nama dia.
1: Tapi orang putih lah.
0: Tapi dia penyanyi dia partner dah.
1: Oh, dah betul.
0: Betul dah penyanyi dia. Kalau tu orang panggil dia Mama Ijak.
1: Oh, Mama Ijak. Mama Ijak DP Lanjan. Yang Mama Ijak dengan AZ tu lah kau panggil. Yang dengan AZ tu.
0: Yang tu tak tahu lah.
1: Tahu, ya.
0: Yang ditamatkan yang tu dah.
1: Kontrak dah habis.
0: Dah habis kontrak. Dah ditamatkan lah. Tapi dia berasal daripada, dia ni sebenarnya Jobok.
1: Oh, ya.
0: Dia Jobok. Tapi dia punya rumahnya orang kita.
1: Tapi pandai ya dia nyanyi orang kita ya.
0: Sebab dia dah lama bersama macam air lah. Lama tu air pandai lah.
1: Masa tuan. Mula-mula jakon lah macam sekarang kah.
0: Lama-lama tu air jakon tuan lah. Macam tu lah.
1: Orang buat apa tu.
0: Orang
1: dah makan kah.
0: Orang tu. Dia punya lenggok dah macam mana. Macam tu lah.
1: Tapi kadang kena gelak juga dengan orang kampung. Apa tu bunyi lain.
0: Yelah. Air niru tapi bunyi dia tu
1: macam. Bunyi macam. Nilai sikit.
0: Agak ikut lenggok serok tu.
1: Lenggok serok.
0: Dia bunyi dia macam.
1: Kalau kita cakap Kelantan kan macam bunyi siam lah. Contoh gitu lah.
0: Dia lenggok dia lain lah. Dia
1: belah-belah golok lah bagai.
0: Tapi best ya. Nanti kalau kita dapat nanti bahasa kakaun kita, kita suruh nak tanya ya. Kalau boleh mana belajar lagi banyak lah bahasa kakaun kita yang betul, lain betul, ni.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi ingat mak cuba sebenarnya nak cuba, belajar ya. Bahasa Temiah Semai. Tapi eng tok wani.
0: Itu kawan saya dah. Temiah dah.
1: Masalahnya tak faham.
0: Tak faham dia macam cakap.
1: Belum mau cakap. Mak marah kadang kalau belum mau cakap sama belum. Mak ada situ. Mak tak faham. Bahasa Melayu lah macam mana.
0: Dan macam filmnya. English dude. English.
1: Please. Saya don't understand what you say. I want you talking English.
0: Okay. Buat kawan-kawan kita ya. Jadinya kita buat jam 8.41. Minit pagi buat kawan-kawan kita. Dan sudah pastinya ya. Untuk hari ikan ya. Kita mengharapkan cuaca jerbu kita berkurang.
1: Benar.
0: Dan 2-3 hari hari itu ada sehari molek lepas hujan.
1: Betul, lepas hujan lebat. Semalam ni lepas hujan lebat. Kemarin ada hujan lebat. Dan semalam jerbu kurang. Hari ni kita tak pasti lagi. Harap-harap keadaan kita
0: bertambah balik lah ya.
1: Kembali pulih seperti biasa lah. Seperti sedia kala.
0: Jadi hari apa tu? Seram betul tengok.
1: Hari Isnin agaknya.
0: Ya tu seram betul masa tu. Tengok ish. Dan macam
1: nampak ni. Nampak bangunan ni lah.
0: Nampak bangunan biasa nampak jauh
1: nampak
0: kan.
1: Nampak lah kan. Dia kata dah betul lah. Rasa macam duduk dalam masap ni.
0: Seram ya. Tapi itulah ya. Kita tak tahu tangan orang ke. Nak kata tangan orang kan. Buktinya kita tak tahu ya.
1: Orang khabar kalau kita cakap macam tu kan. Jadi jatuh fitnah kan. Jadi apa-apa pun yang kita nak akan yang baik-baik ajalah. Untuk negara kita. Untuk.
0: Tapi yang kalau kat bandar ni kan. Jangan membakar suka-suka ya.
1: Kalau tak kata, kena saman.
0: Kata pengarah alam sekitar itu.
1: Kena saman.
0: Sebenarnya tak boleh ya. Tak kisah bakar macam mana cara pun. Betul? Ya tak boleh ya. Jadi. Belum direport tak apa. Kalau ada orang report ya.
1: Tak kena tak apa. Kalau dah kena
0: Yalah sebab dengan keadaan sekarang, masa sekarang kan, jangan bakar lah elok.
1: Jangan
0: sebab
1: siap,
0: kita tengah sebab nanti kena kat kita juga ya.
1: Ya
0: nak bernafas macam mana Haji,
1: kalau nanti Haji
0: nasib baik asap kita. Kalau nampak asap tu lebih hidung
1: kalau Haji nampak dekat asap tu ada benda-benda zarah bukan-bukan baru Haji nahu agaknya.
0: Dia masuk berhidung ya.
1: Masuk
0: nak bernafas gempak.
1: Dia kurek-kurek aja kan
0: dia masuk lebih hidung. Nak bernafas gempak.
1: Dah nampak kan benda tu benda dari tidak masuk lebih hidung awak.
0: Nak dalam hidung. Pak narik kan mati Haji.
1: Haji hembus.
0: Mati akhirnya. Itu nafas terakhir.
1: Nafas terakhir.
0: Okey, jadi tak sesuai untuk waktu sekarang lah buat kawan kita ya. Okey, jadi jangan buka. Jangan buat kan.
1: Betul, siap.
0: Pemakaran jangan terbuka waktu sekarang.
1: Kalau nak saman ke nak hadap sama-sama ke, jangan bakar. Okey.
0: Kita kongsi kan. Nafas kita kongsi sama. Nafas pula.
1: Udara.
0: Oksigen
1: udara.
0: Ya. Tak tahulah tu kaya dan nafas yang apa.
1: Tangki.
0: Buat tangki. Botol ke.
1: Tak nama.
0: H2NO.
1: Tak payah. Panahulah.
0: Okey, senyirai. Kita nampak bersama dengan kita.

ya. Itu dia Amirul Song, ada yang lain. Baik, para dong pendengar kita. Semoga emosi pun naknya dan terus layan Asyik FM moin-moin lain daripada hak lain buat kawan kita ya. Okey, pada semua jangan lupa hantar komen kita punya zodiak kita. Di TikTok boleh, di page Facebook boleh ya. Jangan tertajuk kita pada hari kala ya. Amal dan zodiak mau apa dan mau akan kongsikan ya. Mungkin orang kata di sebalik zodiak-zodiak yang ada itu ya. Baik, dan juga pada jam 9 pagi ya, berita dalam dialek Temiah bersama dengan kita. Ini berita pertama lah ya, untuk sebelah pagi kah, dan berita seterusnya pada jam 11 ya pagi kelak dalam dialek Jakon. Jadi jangan pernah mana terus layan Asyik FM. Moin dong moin.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kata manager Lelis Saga, Lekis Saleh. Mahasiswa sama institusi pengajian tinggi antara akan menggugur perhatian utama keluar Belanjawan 2027 yang mengutamakan. Dan Menteri Datuk Seri Nur Rahim itu, Belanjawan 2027 yang merangkul pelbagai sektor semak kelompok masyarakat dan petani, nelayan, semangat serta bidang teknologi semak kecerdasan TNLAI. Dan itu kira ketika nak berucap Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 N Putrajaya. Jelasnya trademark Belanjawan Kaledon memerlukan tumpuan kenema mana mengimbangi pelbagai tuntutan semak keperluan dan segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian. Keluar perkembangan MOI, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan turun berkara berita kelola semak integriti perkhidmatan awam mana membanteras keterisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membedakan ulah berkanun persekutuan. Menurut kajian undang-undang mana merangka dasar semak draft rang undang-undang Khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendendaan awam. Sementara Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri berbuahkan melumkan inisiatif reformasi kerana birokrasi RKB Jenam Teruaj menjimatkan kos pematuhan mak kerajaan selain 3.6 bilion ringgit hasil 496,582 projek kau yang diselesaikan. Supaya nak menaik-naik usaha kerajaan nak memastikan tren loi perkhidmatan awam nambah keberhasilan serta impak masyarakat. Jelas senanak pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi. Sebenarnya mencerminkan tahap kecekapan, empati sama iltizam kerajaan keluarga membela nasib rakyat. Lebih 20,000 penduduk Senua yang 60 perkampungan dan Johor mengharapkan inisiatif dari lebih main keluar Belanjawan 2027 yang akan membentangkan 9 Oktober Jakal. Menurut Ketua Pegawai Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor bahagian pembangunan Senua A, Marina Ibrahim, jasnya masyarakat Senua A penduduk semakin main namun taktik merob-merob perkara yang memerlukan perhatian antara pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet serta kemudahan asas Naimai Bekelan Ong Semak Nong. Nanjaya Hanja berharap pertukar bakal umumkan Jakal nak menyalurkan secara efektif bersesuaian kehendak semak keperluan masyarakat Senua A.

Ja, samma när jag har Sarah Klajekan blev hon från när hon har någon fan för att jag har akta system insuren på Grenja som har primata Grenja 2017 kalau kurungan akta laparatus berdasarkan kadar poi. Mereka sebelumkan pindahan akta laparatus yang bertekan nama 15 September hatop dengan tiga penabur termaj faedah antara kaedah poi dan antara lawan Grenja semula awal EPSA sama 50% dan baki lawan MK Grenja EMP. Hat maksimum FI latihan ni jeng teroi 7,000 ringgit berbanding 4,000 ringgit teroi oi lawan latihan 30 ringgit naik is. Pindahan hejat menubatkan pengenalan faedah pai itu lawan bantuan mobility EBM senilai 1,000 ringgit cara naik kali bayar sama pencaru beri naik oi Grenja. Setiap penerima faedah skim insuran Grenja SIP semak kemudian anda mendapat kerja apa lokasi rejarak jeruk melebihi 100 km dalam kediaman.

Sesuai pilihan ASEAN FIFA 2026 National Mentor Campaign Vision 1 Kumpulan A, emak kemenangan bergaya 6-0 membalik Singapura dan Stadium C Jalak Harupat Bandung layak tete. Namun tidak cukup untuk enam teren Malaysia mempentas sesuai berdasarkan jumlah teren gol. Backsend Da Silva muncul Wira Harimau Melaya bila nak meledak hat-trick menekan Stuart Wilkin, Paulo Josue Semak Sahir Basah Nepinai menyumbangkan Neigol. Indonesia yang mencetak kemenangan 9-2 membalik Bangladesh untuk nak mengumpul 7 mat dan menyai mat dan Malaysia. Sekaligus muncul juara kumpulan hanya membezakan dan naik jaringan. Sekian Gajman Asia FM dengan setengah oleh Amy Nuraliza, Adnan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita dapat bersama, kita dapat mendengar rancangan radio ini dengan keadaan tenteram. Kerana apa? Kerana kita berada dalam sebuah negara yang aman, yang rakyatnya bersatu. Kenapa kita perlu satu? Kalau kita tidak bersatu, maka berbagai-bagai perkara yang berlaku. Kita perlu bersatu pada benda yang baik. Ada orang kata kami pun bersatu juga. Sama-sama kita keluar ramai-ramai, kita berdemonstrasi. Bersatu juga kan? Tapi itu bersatu. Bersatu memang bersatu, tapi bersatu ke arah yang membawa pada kemudaratan. Jadi kita tak maulah bersatu cara itu, tapi kita nak bersatu secara lebih harmoni. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Apabila kita bersatu, pertama sekali, kalau kita mula di keluarga, sudah tentu kita nampak wujudkan satu keluarga yang baik, yang aman. Bersatu dalam keluarga maknanya kita sama-sama mengambil tahu, kita sama-sama peka, kita sama-sama rasa kata terlibat, sama-sama kita ada rasa kasih sayang, prihatin terhadap keluarga kita. Kalau cubit paha kiri, paha kanan pun terasa. Maka kita perlu tahu di mana keluarga kita. Kita tak mahu hanya sebahagian saja dapat dalam keadaan hidup yang baik, tapi ada yang kita tak tahu apa mereka buat. Jadi bersatu maknanya kita sama-sama wujudkan sebuah keluarga yang baik, sama-sama kita ada rasa kasih sayang, prihatin. Itu dari keluarga. Jadi jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Oleh itu, kita berfikir dan kita bertindaklah mengikut fikiran. Jangan kita mengikut emosi. Jangan kita mengikut orang, kata-kata orang atau pengaruh-pengaruh orang lain, supaya kita akan selamat, sejahtera hidup di negara kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus ceria bersama di YouTube.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih kan, ya, kepada pakar motivasi kita,
3: ya,
2: Dr. Ismail, dengan tajuk dia kan, bersatu dalam sebuah community.
3: Betul kan, bersatu dalam sebuah community ni sangat-sangat diperlukan lah. Sebab apa, orang pernah tak dengar pepatah pepatung berkabar, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itulah dia sepatutnya kita kena bersatu.
2: Bulat bersatu air kerana pembentung, berat manusia kerana mafakat.
3: Lagi mana lupa dah peribahasa mana nak bagi lagi tadi.
2: Kira dua cukup lah tu.
3: Ada lagi. Itu baru satu.
2: Satu pun
3: kan. Orang khabar bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. You know my ingat dekat mana tu?
2: Dekat mana?
3: Dekat dinding sekolah mah dulu Banyung tulis itu.
2: Tulis ya.
3: Baik ada. Dinding sekolah aja ada, Pak. Dinding sekolah aja.
2: Ada bari tapi lamuk lah.
3: Antara salah satunya.
2: Nah, lupa ni lah. Macam mana ya? Apa ni, bagi isi dan kuku dia gitulah. Kurang gitulah dia kata.
3: Awal dengan tebing. Oh, sekolah ni kira yang biasa-biasa je. Sampai sekolah mah dulu luar biasa. Jadi dia agak ni sikit.
2: Kata-kata dia lain sikit lah.
3: Kata-kata dia memang next level lah sikit.
2: Next level sikit ya. Dia hulat air kena membentuk ya.
3: Dia bukan, dia hulat, dia hulat bulat.
2: Hulat ya.
3: Sebelum tengen mana ucapkan terima kasih dulu untuk rakan tugas kita DJ Saga, Saga Tari tadi ya, bukan Sagasius.
2: Sagasius. Kenapa dengan dia?
3: Dia berjaya apa? Membacakan berita dalam dialect Tamil.
2: Ingat, terima kasih.
3: Dan sekarang 9.18 minit pagi, masih lagi bertemankan Ko Iris yang handsome dan juga Azizi yang tampan.
2: Tampan.
3: Yang masih lagi bersama dengan kajian semua menerusi ruangan Gaju Ashi.
2: Okey, 9.18 minit pagi, kita semua masih lagi ya kita. Okey, jadi jangan lupa untuk komen kalau kita zodiak emo apa tadi.
3: Nah, zodiak ni ramai ni yang panahu agaknya zodiak masing-masing. Panahu, jadi ya, kalau yang panahu zodiak masing-masing, semua-semua bagi nahu je masuk dalam live Ashik ni. Bagi tahu tarikh lahir je. Nanti Iris akan bacakan zodiak masing-masing. Lepas tu dengan apa, dengan sifat-sifat sekali. Yang ni ada rakan kita Zam.
2: Zam.
3: Zam, tapi saya tak minat panggil dia Zam.
2: Dengan apa?
3: Saya panggil dia Mickey.
2: Mickey ya.
3: Dia kata dia Gemini. Gemini. Mungkin Gemini. Dia lahir antara 21 Mei hingga ke 20 Jun. Dan dia punya sikap-sikap tu.
2: Sikap dia.
3: Antaranya Mickey ni seorang yang bersifat mesra.
2: Mesra.
3: Daripada itu memang nampaklah mesra dia.
2: Mesra alam lah.
3: Lepas tu dia ni bijak berkomunikasi.
2: Bijak.
3: Berkomunikasi dia bercakap cakap tu pandai. Dia boleh jadi DJ sepatutnya.
2: Mulut manis lah.
3: Mulut manis dia. Kalau nak ngajar awet tu senang. Lepas tu dan dia ni seorang yang mudah menyesuaikan diri.
2: Dia letak ke mana-mana pun dia mudah menyesuaikan diri.
3: Betul. Aje letak dia dalam hutan ke, boleh bercakap dengan kerak.
2: Okey lah tu.
3: Kalau aje hantar dia ke Gunung Pasir, boleh bercakap dengan unta.
2: Mana Gunung Pasir?
3: Gurun Pasir.
2: Gurun Pasir.
3: Tanah apa dekat Tanah Arab cun.
2: Cerna.
3: Kod-kod aja nak hantar ke mana lagi? Hantar dalam
2: ke,
3: air.
2: Hantar ke laut
3: ah. Hantar ke laut boleh bercakap dengan dolphin. Agaknya. dia pandai berkomunikasi kan.
2: Oi, okey lah tu.
3: Dia betul maksudnya.
2: Itu boleh buat kerja tu.
3: Boleh. Macam sekarang.
2: Penjerjemah kepada hewan-hewan.
3: Macam sekarang kan dia duduk saya ingat dia duduk dekat Pulau Banting. Dekat tepi laut kan. Dia sekarang berkawan dengan kepah angin.
2: Kepah ya.
3: Kepah ketam.
2: Senang lah dia.
3: Senang dia. Kadang nak makan dia suruh ketam tu panggil. Alajan wah. Semua cerah. Mana makan aja ya. Datang semua sekumpulan.
2: Speed sebelah.
3: Kemarin speed aja telinga aja kata belau ketam.
2: Bagus. Ilmu juga tu. Lahir bulan apa dia?
3: Gemini. Sama ada 21 Mei sampai ke 20 Jun.
2: Gemini lah.
3: Mana lagi? Mana lagi rakan-rakan kita yang nak kongsikan tarikh lahir masing-masing sini? Saya bacakan zodiak masing-masing.
2: Okey, jom kita berehat sebentar kan.
3: Bertemu dengan lagu siapa pula ngin?
2: Niza.
3: Siapa ngin?
2: Niza.
3: Apa tajuk nyongin?
2: Kata dia aku tidur pun tak lena.
3: Alamak, oleh apa?
2: Kena speed ketam
3: ni. Agaknya. Miki ni aje bagi ketam kenapa dekat kau Niza.
2: Itulah orang bagi isinya.
3: Ya, wah.
2: Dia bagi kulitnya aja.
3: Bagi speed aja.
2: Moi nama. Tajuk

0: patah hati katanya. Wah, ya.
1: Mana sudah pesan ni mana bang sayang. Macam tu ya.
0: Kalau sudah siang, jangan tanya tembelang.
1: Ayuh, anjir lah macamnya. Laju terus ya.
0: Hayus. Okey ya, apa konsekuensi kita kongsikan buat pendengar kita itu di bawah ya, pentadbiran kerajaan Madani, pimpinan yang berhormat Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, maknanya usaha dengan hal pelarian Myanmar terus ya, dia buat dengan pendekatan diplomasi maknanya. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar hampir 1,476, pelarian Myanmar dah pun dihantar ya balik dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan ambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan orang terlibatnya. Cara ikan mengukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Itu dia ya, sebabnya ialah ya, memang kita kalau boleh ya, kita nak hantar orang-orang yang kalau datang tak apa, sah ya, dalam negara kita kena hantar balik lah. Cumanya dia ada pula ya, orang kata undang-undang ya antarabangsa kan ya, kita pun kena ikut juga ya.
1: Betul-betul kita tak boleh nak pakai ini sebenarnya.
0: Jadi itulah ya, orang kata kita memang orang kata kereta itu kereta kita.
1: Betul?
0: Tapi insurans kita kena beli.
1: Betul.
0: Kan kereta kita, tapi insurans kena beli. Rotek kena beli ya. Padahal kereta dah kita punya. Bapa dah nak beli rotek, bapa beli insurans kan. Jadi macam itulah juga ya. Walaupun kita rasa macam itu memang tempat kita ya. Jadi tapi ada undang-undang harus diikut. Tetapi ya, penghantaran baliknya warga Myanmar dibuat secara orang kan ikut undang-undang lah kan ya.
1: Benar.
0: Memang kita tahu dalam negara kita kita macam-macam orang kita jumpa lah ya. Tapi itulah Malaysia ni penuh dengan orang kata rezeki nanya ya.
1: Betul.
0: Kalau kita pandai mencari ni ya, ada rezekinya.
1: Kalau kita perasan kan, takkanlah tak perasan kan. Orang Indonesia cari rezeki datang ke Malaysia. Bangladesh datang cari rezeki dekat Malaysia. Lagi apa, Nepal cari ke Malaysia.
0: Betul.
1: Ramai sebenarnya. Kadang orang khabar kita tak perasan negara kita ni punca rezeki bagi
0: punca
1: orang-orang
0: rezeki, cari makan sebenarnya ya. Okey, baik, itu di antaranya ya. Jadi gembiralah ya, kita hidup di Malaysia.
1: Betul.
0: Mungkin kalau kita tak kaya,
1: bersyukurlah,
0: tapi bolehlah ya, kita nak makan ini ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi jangan lupa kawan-kawan kita terus komen kita punya tajuk-tajuk, iaitu kita punya tadi iaitu tentang ya, kita punya apa orang kata
1: zodiak. Sama dah ya, dapat dah kan, dah lima orang dah dapat dah kan.
0: Apa ceritanya salah seorang
1: ya? Salah seorang ya. Ma bagi yang ni lah, yang sama dulu.
0: Yang
1: kita ya, ada Mamat Sudin dengan Sudin. Nel. Mamat Sudin ni orang Semelai. Yang Nel ni tak pastilah sebab dia baru komen ni. Dan dua orang ni, Mamat Sudin dengan Nel ni, zodiaknya adalah Aquarius. Bukan akuarium ya. Aquarius. Nel orang busuk baru. Nel orang busuk baru ngen.
0: Busuk baru
1: Selangor.
0: Oh mana ti?
1: Oh, aku ingat dia jauh benar. Banyak orang busuk baru ni.
0: Okey.
1: Aquarius. Cakap pasal Aquarius, boleh dikatakan orang dekat Aquarius ni bersifat inovatif. Inovatif. Lepas tu mandiri. Mandiri tu macam apa ingat?
0: Manik sendiri?
1: Bukan. Macam mana ya nak cakap? Aduh, tak apalah, kejap lagi kalau main ingat bagi tahu balik. Lepas tu dan berfikiran bebas.
0: Bebas.
1: Free
0: thinker
1: lah. Free thinker.
0: Wajib
1: pandai ya. Mandiri tu dah ingat tadi hilang balik dah.
0: Habis. Mandiri.
1: Macam mana kah?
0: Free thinker.
1: Macam demokrat kan, macam inovatif kan? Demokrat sesuai jadi engineer sebenarnya.
0: Engineer, ya?
1: Cuma belum sampai waktu lagi lah.
0: Yalah.
1: Cuba cipta benda-benda baru. Contoh macam kenapa nak dicipta ya? Baju yang boleh pakai sendiri ke?
0: Macam baju pakai sendiri.
1: Mana nahu Iron Man boleh kan?
0: Itu mesti
1: suit.
0: Suit sendiri. Ada lah filem tu ada yang pakai suit sendiri.
1: Kan? Ada koko baju ni boleh pakai sendiri ke? Punya malasnya manusia. Sampai nak kena pakai
0: kaki
1: sendiri.
0: Kaki kuku nak pakai sendiri ya.
1: Mandiri tu berdikari kan. Baru main ngon. Tadi dah dapat dah, tempat tu hilang. Waktu dapat terus dah.
0: Biasalah tu. Dia urat baru bercantum tu.
1: Urat baru bercantum ya. Apalah bukannya ada amai bagi nahu mandiri tu berdikari.
0: Oh, berdikari. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Amai terpakar jam.
1: Amai terpakar.
0: Dan juga aku rasa balik ini kan dia berdedikasi. Inteleknya luar biasa katanya.
1: Oh, intelek luar biasa.
0: Lagi-lagi untuk tahun ni kata ya peluang terbaik lah ya, untuk menjalin hubungan maknanya.
1: Untuk Nel dan juga Abang Sudin. Kalau tak ada hubungan lagi, cari bulan tahun ni tahun yang terbaik lah. Tahun kah ke bulan kah?
0: Jangan Abang Nel dengan Abang tu pula.
1: Jangan Abang Nel dengan Nel, Abang Sudin dengan Nel. Jangan korang pula bercinta berdua. Itu dah lain jadinya. Okey. Pastikan cari pasangan yang berlainan jantina. Okey.
0: Mengikut arah undang-undang. Ya. Itu dah cerita di sebalik.
1: Dengan yang kita berhibur dulu.
0: Okey.
1: Kita berhibur terlebih dahulu.
0: Simpang tiga kamu kita.
1: Oh, perlu.

0: Ya, tadi pusing kan, Kelangin.
1: Kelangin. Oh, mai ingat Kai Bahar tadi kan?
0: Bukan.
1: Tak pun siapa lagi tadi. Oh, rupanya Kelangin.
0: Nah, aku pusing.
1: Kepala dah naik runsing.
0: Dia kata duit dah habis.
1: Pusing kenting.
0: Dia beli pekerjaan dia OT.
1: OT.
0: Tapi mungkin orang dia habis beli online.
1: Beli online. Jadi kuat shopping lah belau tu.
0: Jadi dia pening kepala lah cari duit.
1: Orang duduk mana belau?
0: Ha?
1: Duduk mana belau?
0: Duduk mana?
1: Ha, tu. Yang nyanyi tadi.
0: Ha? Kelangin.
1: Oh, dia duduk dekat Langin?
0: Bukan. Kumpulan Kelangin.
1: Oh, kumpulan Kelangin. Bawa can dia. Alamak. Sikah, mana tolong order online untuk dia.
0: Mulawin ke? Ada filem macam tak cerita filem Mulawin?
1: Mulawin?
0: Ha.
1: Apa tu?
0: Cerita yang Filipina, mana orang
1: ya? Ha, ikut aja.
0: Filipina ada filem tau.
1: Ayah.
0: Dia manusia yang ada kepang.
1: Wow.
0: Filem Mulawin nama dia.
1: Mulawin.
0: Ha.
1: Filem apalah Haji kah?
0: Ati kena tengok kan tu. Rugi.
1: Okey kan, kita kembali kepada topik kita kan.
0: Ya, silakan.
1: Mana dapat ramai kah?
0: Ramai, siapa dia lagi?
1: Tadi kan kalau kita tahu Aquarius tadi ada Mamat Sudin dengan Nel kan. Rupanya ada lagi seorang.
0: Siapa dia tu?
1: Dalam tu terselit seorang Gegel. Dora. Orang Jeram Kedah. Dia pun sama Aquarius. Selain juga. Tu kita ada juga Miss Chilis. Ataupun nama TikTok dia Miss Chilis. Tapi orang kenal dia sebagai Amayaya. Amayaya.
0: Hari ni berenang nama dia Amayaya.
1: Oh ya, Haji Pandau sebelum kan?
0: Ingat lada hitam tadi.
1: Bukan lada hitam. Nama dia Yaya. Jadi mah panggil Amoy lah. Amayaya. Jadi Amayaya ni lahir 25 bulan 9. Dengan itu Amayaya ni berzodiak Libra. Mula tadi dia ingat dia Virgo kan sama janji, tapi bukan, sebenarnya dia Libra.
0: Libra.
1: Jadi antara sikap-sikap Amayaya ni dia adalah seorang yang bersifat adil.
0: Adil. Wah. Adil ya, saksama.
1: Kalau anak-anak dia tu dia beli satu roti, pastikan semua dapat rasa. Macam
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Lepas tu dia sukakan kedamaian. Macam sekarang kan dia tengah noreng getah kan. Nampak dia sambil noreng getah tu sambil bercakap dengan burung. Macam tu. Nampak dia suka kedamaian. Nama Yaya ni.
0: Okay.
1: Lagi satu dia ramah lah.
0: Ramah
1: macam si Zam tadi kan bercakap dengan kepah kan. Kadang macam Amai Ayak ni bercakap dengan batang getah. Kadang dengan ni Pahat pun boleh bercakap.
0: Boleh. Batang getah boleh.
1: Punya Ramah. Dia kabar gini, Haji, batang getah bersusu lebat-lebat ya. Lebat pula. Bersusu banyak-banyak ya.
0: Lebat dengan buah ke?
1: Lebat tu buah.
0: Itu biji getah jangan lebat tu.
1: Susu. Bersusu banyak-banyak ya. Okay. Supaya banyak lantun kau dapat nanti. Itu dia Amai.
0: Buka biar macam paip ya.
1: Tore-tore saja macam paip kan.
0: Curah air.
1: Untung kan.
0: Kamu kata curah air.
1: Itu Amayaya ingat Libra. Lepas tu kita ada lagi Nani.
0: Nani.
1: Nani kita yang lahir pada 31 hari bulan 3. Jadi dengan ini Nani berzodiak Aries. Bukan Aries, okey? Aries.
0: Aries.
1: Jadi Nani ini dia bersikap berani. Dia berani. Aries. Dia sama macam Dato' Nema tadi ngin. Lepas tu dia bertenaga. Dan yang paling penting dia suka jadi nombor satu lah. Biasa lah ngin. Betino. Orang betino. Orang betino mana nak nombor dua.
0: Nombor dua. Betul,
1: mesti betul. Nak menang punya.
0: Kita bagi betino memang.
1: Ladies first. Ladies first. Kita bagi betino ladies first. Boy second.
0: Dia Aries ni dia comingnya.
1: Coming. Haji biar betul.
0: Aries.
1: Kaming.
0: Aries. Tu kak kaming lah. Dia kaming tapi kaming bertanduk ni.
1: Oh, bertanduk. Ini tadilah kuda poni.
0: Dia
1: kuda ke kaming?
0: Kaming.
1: Kaming poni.
0: Kaming.
1: Ikut langit
0: apa pun dia nyo. Dia
1: menatang apa di gunung.
0: Dia ni bertanduk.
1: Bertanduk ya.
0: Dia apa ni berani. Bercita-cita tinggi.
1: Oh, Haji tengok sika ya. Aries kaming.
0: Tu nama kaming nampak tu.
1: Kalau macam Ma tadi Capricorn berapakah? Dan macam kuda bertanduk panjang aja belakang.
0: Haji tak tahu kan Haji nak tangkap apa.
1: Wah, ikut dia lah.
0: Tapi yang saya nampak situ lah ya. Jadi kalau Aries ni dia adalah kambing bertanduk.
1: Bertanduk gulung-gulung kan.
0: Kalau
1: apa ni? Ingat bertanduk kat tengah. Dia gulung-gulung. Gulung-gulung ini ha.
0: Okey, dan mana lagi yang ada lagi ke?
1: Setakat tu Abang Lan kita.
0: Abang Lan, Abang Roslan. Merajuk Abang Lan kita.
1: Merajuk
0: daripada Abang Lan kita. Apa ni Kota Kuning ke Bukit Kuning? Pemandang Raya.
1: Syahalam. Gua nak kira Abang Le. Abang Lan.
0: Dia apa tadi?
1: Libra. Libra, sabar lagi mana dulu. Dia Abang Lan Libra sama dengan Miss Ilis lah rupanya. Dia bersuka adil.
0: Adil.
1: Dia bersikap adil, lepas tu suka kedamaian dengan ramah. Betul lah macam dia belum muka. Kalau jumpa pokok suka bercakap macam tu.
0: Bunga,
1: bercakap dengan bunga, ramahlah ya.
0: Ramah betul. tapi pokok ya betul kadang orang tu memang cakap bunga. Kenapa bunga kamu mati?
1: Ya. Padahal
0: kenapa aja mati? Hari-hari kamu siram aja.
1: Hari-hari kamu siram.
0: Ada cakap ya. Orang tu dulu pun ada memang kata dia apa ni mendoakanlah dulu ya. Baris ada sikit lah ya.
1: Betul.
0: Okey.
1: Masalahnya ramai ni yang Aquarius dengan Libra ni.
0: Virgo mana ya?
1: Aries pun sama. Virgo tak ada kan? Aries tak ada geng lagi kan?
0: Mana?
1: Capricorn pun tak ada lagi ke?
0: Mana ya? Mana special
1: Capricorn sikit pun tak ada lagi. Kita special lah.
0: Tapi mungkin kita tunggu kawan-kawan kita. Panjang lagi masanya
1: panjang lagi
0: kawan kita. Boleh kongsikan lepas ikan.
1: Ya betul. Kongsikan antara lahir masing-masing untuk kita tahu zodiak masing-masing. Yeah. Okey.
0: Ayuh sama-sama kita laman dia sama dengan benar kita.

0: Syafiq Moinomoy, lain daripada yang lain, itu dia Tak Tuntuang daripada Upiak ya. Kali ni dia dah bersih, dah manik kan.
1: Dah manik.
0: Ada empat berkuih dah ya.
1: Dia kata kena manik dulu.
0: Empat bosok dah.
1: Empat dah.
0: Dah wangi dah.
1: Nanti mestilah kena manik. Kita bangun pagi, pertama hal tengok manik.
0: Manik.
1: Nak jalan
0: gigi.
1: Manik.
0: Gosok gigi kan, jangan lupa.
1: Berus gigi.
0: Berus gigi.
1: Kena ada tu, pakai sabun.
0: Pakai sabun. Supaya bau empat ni, empat bosok.
1: Jadi ya itulah pentingnya jaga kan ya, satu
0: kebersihan. Jaga kebersihan diri.
1: Okey, baik, sebelum kita pergi ke kita punya tajuk kita tu.
0: Tajuk kita ingat tak ada yang komen ni, tak ramai komen ni.
1: Topik ya. Kita nak kongsikan ya untuk yang terlepas malam info ya. Sara bulanan ya.
0: Sara bulanan.
1: Yang dah masuk pada hari semalam 1 bulan 10 ya 2006 ya. Jadi Sara bulanan dah pun dimasukkan malam semalam lah ya. Jadi isi rumah ada 51 sebulan, warga orang tua 50, bujang 50. Ya, agak penerima STR dan dikasih isi rumah 200 ya, warga emas 150, bujang RM100. Saranya boleh digunakan lebih 4,700 pasar raya dan kedai runcit nak tepi di seluruh negara. Jadi kalau kita boleh cek lah melalui MyCard.
0: Sara tu yang guna MyCard tu ni ya?
1: Ya.
0: Itu Sara. Yang bujang RM50. Kalau dah kahwin berapa ringgit? Aji berapa dapat?
1: Dapat.
0: Oh, Aji berapa?
1: 4 layak.
0: Aji kan rugi ya.
1: 4 layak kan. Nanti kalau dia macam ni, kalau Tok Aji dah bekerja, dia akan gabung.
0: Dah sampai Tok Mama 4 kerja lagi.
1: Ya, kira benar sebaik lah tu. Belum lagi
0: 100 je kata Mama Isang. Dia dapat 100.
1: Itulah dapat 100 sebulan. Okey lah 100 sebulan dapat beli beras, dapat
0: boleh telur. Lah beli minyak masak.
1: Sebab kalau jualan ramah ya, kalau Sika tu jual tu dekat rakam jual, sepapan tu dapat 30 biji RM10.30 je. Jadi boleh dapat 30 biji telur ya. Jadi bolehlah bantu.
0: Bolehlah sikit-sikit.
1: Orang kata tak lah, orang kata dapat bagi, nak beli mewah-mewah kan. Tapi
0: mana ada beras. Anak kecil bolehlah, boleh beli apa Pampers sebagai susu sikit-sikit. Ada yang membantu tu jadilah.
1: Ya, siapa nak bagi 100 kan?
0: Ya.
1: Nak pinjam kat member belum tentu
0: boleh. Pinjam 100 wahai kawanku. Lepas tu member cakap apa? Sini aku penampar dulu.
1: Pinjam boleh bayar.
0: Betul.
1: Jangan pinjam
0: baru senyum. Dah pinjam ni.
1: Jangan buat perangai macam tu kawan kita ya. Betul. Kita harap partner perangai yang pinjam kawan lepas tu senyum.
0: Macam kawan Haji ada kan itu orang mana? Zimbabwe bukan? Mana antara negara?
1: Zimbabwe. Jauh ya? Dari negara lah.
0: Yang itu safe
1: sekali. Jauh sekali Tanzania ke mana jauh lah. Jauh sekali.
0: Dah pinjam-pinjam enggak nak bayar ya. Payah kawan aja orang luar negara ke.
1: Siku nang
0: ada. Dalam nak siku jauh kan sampai Zimbabwe ya.
1: Nampak dia macam ada satu video tu kan dia kirim penampar.
0: Penampar online.
1: Kan. Aduh. Dia suruh orang tu sampai. Belah tu tampar tu minta
0: sign. Guna JNT
1: kan. Kan dia tampar kan.
0: Iya.
1: Dia kata dah sampai Paul sampai dulu ada silly sign kata dia.
0: Dah sampai kan? Betul. Jadi ada video
1: ni. Kan secara kan apa ni sekarang kan segalanya di hujung jari.
0: Betul.
1: Mana satu nanti boleh hantar dengan.
0: Mana hantar penomok kalau macam ni.
1: Oh iya, bahaya je ni. Okey, mari kita.
0: Masih terbayang ni.
1: Gelabah bersama dengan kita kan.
0: Okey.
1: Jangan gelabah.
0: Jangan gelabah. Hantar penomok tak apa.

0: Gah, pasti padai.
1: Nama saya Jeffrey, anak pada Tempatin Salin lah. Aku orang asli laut Seletar, duduk di Sungai Temon. Mini galeri itu ditubuhkan lebih kurang tahun 2011. Hampir kat 9 tahun juga. Kawan saya yang bagi dana lah, Mr. Chu, dia salah seorang NGO yang berminat tentang kehidupan dan sejarah orang laut. Jadi dia bagi dana, satu dana untuk orang asli, dan dia buat mini galeri di kampung lah. Galeri tu kita belum ada dapat dana daripada kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang, kebanyakan orang kampung yang buat dan berusaha gotong royong lah masa tu. Jadi saya salah seorang ahli jawatan kuasa galeri lah sebenarnya. Yang pegang promosi tu adalah Tok Batin, Tok Batin sendiri. Saya sebagai JK dan sampai sekarang saya yang jagalah galeri tu. Sebelum tu saya pun belum terfikir ataupun berminat tentang ikut pelancongan. Kemudian lebih kurang 2 tahun, kawan saya yang tour guide tentang ikut pelancongan, dia ajar saya lebih kurang 2 minggu macam mana nak bawa pelancong. Sebab dia belajar tentang ikut pelancongan, jadi dia ajar saya lah. Kebanyakan yang saya buat tentang kehidupan masyarakat orang laut lah, orang Seletar, cara hidup, budaya, latar belakang hutan bakau yang ada di kawasan kampung lah. Oh, you must.

0: Ya, itu dia vlog.
1: Vlog itik kan?
0: Yeah.
1: Akilah, ya.
0: Akilah bersama dengan kita.
1: Ayah ada kawan empat nama Akilah?
0: Empat dia.
1: Empat ne?
0: Dia ada Aki.
1: Awal Aki ramai yang kan? Mak ada adalah nama dia Akilah.
0: Akilah, ya?
1: Dia tak ada H lah. Tapi, bukan.
0: Ada?
1: Jantan. Akira.
0: Akira.
1: Akira. Sekarang kerja kat Genting, Akira.
0: Akira Moto?
1: Bukan, Akira je.
0: Yamayushi?
1: Bukan, itu kan? Jepun ni. Jepun.
0: Bukan.
1: Itu kawan. Mungkin kawan aja kot. Orang Jepun aja kan ramai kawan
0: internasional. Ramai.
1: Okay, kan? Sekarang 10.26 minit pagi. Masih lagi bersama dengan pasangan duo tak betul. Duo tak betul. Iris dan Azizi kan?
0: Dia tak betul.
1: Duo tak betul.
0: Ada lagi kemen kita kawan?
1: Ada ingat.
0: Tajuk.
1: Untuk tajuk kita kan, apakah zodiak masing-masing kan?
0: Zodiak tadi.
1: Jadi dekat sini kita ada kawan kita daripada kampung Klinseng.
0: Klinseng.
1: Nama beliau Pacak.
0: Pacak.
1: Bukan Pacak Motor ya.
0: Pacak.
1: Nama famous dia Pacak.
0: Di kampung lah.
1: Dia dari kampung Klinseng.
0: Ini mesti suka Pacak Motor ni.
1: Mungkin lah zaman Barin kan. Zaman ni suka main Pacak-Pacak Motor.
0: Benar je ni.
1: Dia khabar Pacak ni dia zodiak dia Cancer.
0: Cancer.
1: Cancer. Mm-mm. Sama juga dengan Mama Isang.
0: Mama Isang.
1: Mama Isang pun Cancer.
0: Cancer.
1: Isang dia Sagittarius. Nama glamour dia. Isang dia Sagittarius. Tapi Isang ni orang Lanjan.
0: Lanjan.
1: Dan sekarang menetap di desa Kemandol. Mereka
0: sampai dah Kemandol. Dah pergi dah.
1: Dua-dua sampai dah.
0: Sampai ya?
1: Sampai dah dua-dua. Alhamdulillah. Jadi disebabkan dua-dua ni Cancer, kita sekalikan ya. Kita nak cubalah teka sifat-sifat mereka berdua ni. Orang yang berzodiak Cancer ni, dia bersifat penyayang.
0: Tersangka pula Pacak.
1: Dia penyayang betul ni. Lepas tu dia sensitif. Kalau kita kutuk sikit kan dah nangis. Kalau orang jangkau kabar apa, pes dia anyu ya.
0: Pes ya.
1: Mudah nangis. Penyacuk ya.
0: Penyacuk.
1: Lepas tu taat pada keluarga lah.
0: Baiklah.
1: Itu yang bagus dia lah. Yang tak bagus dia ni penangis.
0: Kena buat tisu selalu lah.
1: Kena buat tisu selalu. Okay. Pak
0: cukup gebar lah, boleh buat gebar.
1: Gebar pun boleh. DJ Zizi cakap bawa gebar. Bukan apa risau.
0: Selimut.
1: Nak lap air mata.
0: Gebar tu selimut ya.
1: Pakai selimut terus aja. Baik aja buat kain batik cukup dah. Janganlah sampai. Gitu.
0: Nangis melilih air mata. Terlalu sedih sangat ya. Dia sikit nangis. Baik pagi sampai malam nangis. Basah selimut.
1: Abang risau. Banjir kelak. Habis Kemandul dengan Klinseng ke tadi banjir kan. Habis gara-gara kena kutuk dah nangis. Orang berdua kau Pacak dengan Isang ni tadi. Seterusnya kan kita ada Amy.
0: Amy.
1: Amy Liza. Bunga lah.
0: Bunga kembang.
1: Bukan. Tak tahulah dia kembang ke tak kembang ke tak tahulah. Tapi Amy ni orang Sungai Lalang tadi.
0: Sungai Lalang.
1: Kita dikabarkan dia orang Sungai Lalang.
0: Pernah sampai ni ke
1: Hulu Langat? Mampak tahu lah sampai Pak Iyah.
0: Mampak pernah sampai dah.
1: Tapi Hulu Langat tu mampak pernah sampai. Sungai Lalang tu pernah masuk ke tak pernah masuk?
0: Sebab
1: baru kau
0: ya, ada pergi sungai. Sebelum nak masuk kampung kita tengok lalu sungai.
1: Oh, merasa pernah sampai kot.
0: Sampai ya?
1: Baru kan Pangsun yang sebelum tu kau dah ada kahwin siapa entah pergi tu agaknya.
0: Ya, orang pas sampai kan.
1: Oh, man. Haji kan bagi kantai resima sikal. Kebanyakan sampai kan?
0: Oh, itulah. Jarang sampai sampai. Aduh.
1: Kalau dalam Selangor lah.
0: Selangor lah kan.
1: Kecuali Perak, Kelantan susah lah sikit nak sampai kan. Okey, kita kembali. Amy ni dia lahir 11 hari bulan 5 dan dia berzodiak Taurus.
0: Taurus.
1: Ini baru pertama kita ada orang Taurus ya.
0: Taurus ya.
1: Jadi Amy ni kalau boleh saya ramal. Amy ni adalah seorang yang bersifat jujur. Dia tak pandai menipu orangnya.
0: Untunglah.
1: Lepas tu dia stabil.
0: Stabil lah.
1: Kalau yang ni okey kan. Ajih kutuk pun dia empat nangis kan.
0: Macam nangis ya.
1: Ajih khabar lah. Bosok. Macam tu dia empat nangis kan.
0: Usik ya. Dia ni orang yang relax ya.
1: Orang yang santai. Stabil. Lagi satu dia sabar lah. Sabar. Nampakkan stabil dengan sabar tu dia seiring berjalan. Kalau Ajih khabar dia bosok. Pak mandi. Ajih bosok. Dia santai je. Ajih nak kutuk apa lagi? Nanti dia okey. Ajih bagi tahu nama Amy. Lepas tu Ajih kutuk dia cepat sekarang.
0: Emi.
1: Emi. Eh, gitu je ya, cikgu tu dia je. Ajihkan.
0: Oh dia, oh tempat terus ni dia lihat ni lembu jantan.
1: Oh patutlah. Keras rupanya. Daging punya urat.
0: Urat keting. Sedap urat keting.
1: Oh ya ke Taurus mana ya? Mana tengok lembu ya Taurus.
0: Lembu jantan
1: tu lah. Bukan lembu ni.
0: Apa tu nampak ni?
1: Seladang.
0: Seladang.
1: Seladang.
0: Ialah macam lembu ni.
1: Bison tu.
0: Oh bison. Oh. Tak lain.
1: Patutlah dia penyabar orangnya.
0: Penyabar orangnya. Yalah yalah, hari-hari ragut rumput.
1: Ha ah.
0: Pak boring pun.
1: Betul.
0: Ha kan? Hati buat cibiti sama aja.
1: Penyabar dan tak dia stabil, stabil.
0: Oh, betul betul betul.
1: Yalah, itu yalah. Apa yang paling penting dia jujurlah,
0: jujurlah. Siapa yang mana kalau menjadi milik dia,
1: untunglah
0: dia,
1: kan.
0: Untunglah dia orang yang jujur.
1: Tapi amanah. Jangan sakit hati pula kan? Kalau tiba-tiba dia cakap, "Awak kenapa hari ni muka segaya runtuh? Sebelum ni insem."
0: Sabar.
1: Sebab dia orangnya jujur. Kalau kita busuk pun dia khabar kita, busuk kacik.
0: Jujur.
1: Jangan terasa. Tapi Mak rasa dia tak ngam lah dengan orang kanser ni.
0: Kanser tak boleh ya?
1: Sebab kanser tadi kan orangnya kuat angin.
0: Yalah, orang orang kanser kan tak lama.
1: Kan dia kena kanser. Dan kita kan macam ni dah.
0: Jagalah pemakanan.
1: Oh iya kah? Aji dah lain dah ni. Dah lari daripada zodiak dah ni.
0: Tak, kanser.
1: Bukan. Nama okay, zodiak dia bukan sakit. Dia tak sakit.
0: Oh ya, sakit tadi.
1: Okey. Apa pun kan, jom kita beri bola terlebih dahulu.
0: Ini dia pusaka bersama dengan kita. Yang mari menari.
1: Mari menari.
0: Ya. Yeah.

0: Ya, Siti bilang cuti ya. Selamat bercuti kepada ya pendengar-pendengar kita yang mungkin dia tengah bercuti. Rezeki kalau semua dapat bercuti. Okey. Di bawah ya, pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha mengandung hal pelarian Myanmar terus dibuatnya ke pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar dah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Cara ini mengukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Nah, itu ingatnya. Jadi dia punya orang kata ya info yang kita akan sebarkan ya ialah berita yang sahih ya. Dengan hal isu pelarian yang menjadi topik ya.
1: Topik hangat pada waktu sekarang ni kan.
0: Ya, katanya macam mana isu pelarian tak diambil tindakan ya.
1: Betul.
0: Kenapa masih berlaku? Ya, kenapa undang-undang tak cukup ke? Tapi itu
1: itulah penjelasan ni kan.
0: Badan kuasa yang akan uruskan nanti. Benar. Ya, dan tidak ya pemimpin-pemimpin kita lah kan ya.
1: Betul.
0: Yang akan menguruskannya. Adakah orang macam mana nanti ceritanya kita tak tahu ya. Tapi yang kita nampak mungkin dia mau bekerja. Tapi lah ya. Kadang-kadang
1: ingat, selain itu juga ingat nak infokanlah
0: info
1: untuk
0: apa tu, kan?
1: Untuk rakan-rakan pendengar kita bahawa malam tadi Malaysia berjaya menang dengan Singapura 6-0.
0: Ya,
1: kita agak sedih sedikit sebab
0: tak cukup untuk mara ke final tu.
1: Tak cukup
0: jaya,
1: gol
0: ya?
1: Untuk mara ke final disebabkan Indonesia berjaya mengalahkan Bangladesh dengan jaringan 9-2. Malaysia dah 6-0, dia lagi 9-2. Iaitu yang membuatkan Indonesia layak ke final dengan jaringan lebih.
0: 9-2 ya.
1: Kalau ikut mata memang sama masing-masing 7 mata. Kalau tak silap, ya betul 7 mata. Tapi Indonesia melebihi dengan jaringan lah
0: ya.
1: Kalau kira bolos, Malaysia menang lah sepatutnya. Tapi kalau kira gol
0: mata tu
1: kalau kira mata tu gol kan
0: goal,
1: mata sama.
0: Mata sama
1: goal. Kalau kira gol Indonesia lepaslah.
0: Tapi
1: itu pun sedang dipersoal, kan?
0: Dipersoal ya.
1: Dipersoal sebab ada sedikit isu lah berkaitan dengan perlawanan antara Indonesia dan juga Bangladesh. Jadi apapun kita tunggu keputusan rasmi dan kita akan update semula kepada semua rakan-rakan pendengar.
0: Ini melibatkan mungkin pihak Badan Persekutuan Bola lah ya. Melibatkan FIFA pun mungkin juga ya.
1: Betul. FIFA dah ambil ni kan. Cuma kita tunggu keputusan aja kan.
0: Keputusan ya. Dia dah ambil maklum lah. Mungkin kes itu ya, dan akan ada perbincangan lah mungkin. Betul. Ya. Tapi itulah untuk kita kongsikan itu adalah itu FIFA ASEAN ya. Kata petikan cup ya 2026 lah ya. Kita markkan Malaysia berjaya ya. Dah berjaya 6-0 tapi belum lagi yang.
1: Kita tunggu keputusan rasmi.
0: Tapi ada orang kata mungkin petikan ya dan akhirnya membawa satu orang kata perbincangan lah ya. Yang mana yang akan berjaya. Kalau Malaysia dapat pergi, orang kata kita gembira.
1: Betul.
0: Kalau tak berjaya, buat
1: kita
0: Malaysia,
1: tetap sokong sebab kita sokong. Kena bangga. Sebab bukan senang nak bantai Singapura sampai 6-0.
0: Dia kata pun kalah itu ada permainan yang pasti ya. Bila main kita jangan mengikut emosi. Maaf kalau main sekalipun lah ya.
1: Kalau dalam permainan ingin kalah itu pasti, menang itu bonus.
0: Yang penting jangan jadikan ya satu kata sukan sebagai tempat kita ya menjadi pemusuhan.
1: Betul,
0: ya.
1: Bergaduh lah apalah. Jangan.
0: Dalam negara kita ke,
1: luar negara ke Zimbabwe lagi.
0: Jadi dia akan sebenarnya ya satu hari nanti kalau kita nak layak ke Piala Dunia pun ya, dia akan tengok ya macam mana prestasi permainan kita. Adakah kita ni orang yang menerima kekalahan ataupun sebaliknya. Benar. Jadi ya, bawakanlah nama negara kita ke luar negara. Tak kisah kalau demo serang kita pun kita relax.
1: Ya, jaga nama baik.
0: Jadi orang kata Malaysia bagus segi perpaduannya, sukannya, budayanya.
1: Antara contoh yang kita dapat tiru kan, tim Jepun kan, walaupun dia kalah tapi tetap dijaga kebersihan. Segala bilik persalinan dikemas balik, apa semua
0: sampah
1: siap ambil, tinggalkan nota lagi kalau ada apa, kalau ada
0: sumur
1: macam bukan.
0: Okay, bukan
1: kalau ada yang tak kemas dia minta maaf. Macam tu
0: cengak kan. Jadi itulah ini penilaian bagaimana sesebuah negara itu pergi ke tempat orangnya. Jadi kita harapkan kita pun ya negara kita boleh sebegitu. Tak apa kalau kita menang, tapi kita orang yang menang lah. Tapi tak salah, kita nantikan ni keputusan
1: ni. Kita tunggu keputusan rasmi
0: adakah Malaysia layak ataupun tidak. Baik, pada jam 11 pagi berita dalam Delaik Jakun akan bersama dengan kita ni ya. Jadi yang mana apakah kau nanti terus bersama dalam segmen Gah Jua Asyik pagikah bersama Umar Azizi dan juga
1: Iris yang handsome tampan dan rupawan.
0: Ya, ya ganteng seantero Melaya dari Perlis hingga ke Johor katanya. Okey, jom bersama dengan kita ke Secret Band macam-macam ada.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakun Ika disampaikan dengan Rizal Safri. Mahasiswa dengan institusi pengajian tinggi antara nong akan diberi perhatian utama dalam Belanjawan 2027 nong tengah dimuktamadkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merinahu Belanjawan 2027 merangkumi macam-macam sektor dengan kelompok orang ramai termasuk petani, nelayan, orang asli dengan bidang teknologi dengan kecerdasan buatan AI. Ia bercakap macam itu masa tengah berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Wayatnya lagi, penyediaan Belanjawan kali ini memerlukan tumpuan hak sepenuhnya untuk mengimbangi macam-macam tuntutan dengan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan dengan kementerian. Sementara itu, lebih 20,000 penduduk orang asli di 60 perkampungan dekat Johor mengharapkan inisiatif yang lebih baik dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada Jumaat hak depan. Wayat Ketua Pengarah Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Bahagian Pembangunan Orang Asli Marina Ibrahim, kehidupan masyarakat orang asli masa ika semakin baik. Namun, masih dapat lagi beberapa perkara nong kena diberi perhatian, antaranya pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet dengan kemudahan asas termasuk bekalan air dengan jalan raya. Yau juga berharap peruntukan nong akan diumumkan nanti akan boleh disalurkan secara efektif bersesuaian dengan kehendak dengan keperluan masyarakat orang asli. Bantuan dan sumbangan asas rahmah sara bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing. Mengikut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan sara bulanan dikreditkan kepada isi rumah nong dapat manfaat sumbangan tunai rahmah SDR. Manakala warga emos dengan bujang dapat RM50 sebulan. Untuk penerima SDR dengan IKC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan sara untuk setiap bulan. Selain RM150 untuk warga emos dengan RM100 kepada golongan orang bujang. Pencarum nong kehilangan pekerjaan dengan memenuhi syarat kelayakan masa ika boleh mohon paedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dengan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar nong baru. Pekeso berinahu, pindahan Akta 800 dah pun diwartakan pada 15 September lepas dengan 3 penambahbaikan paedah. Antaranya kadar baru peningkatan elaun bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki elaun mencari pekerjaan EMP. Had maksimum FI latihan juga dinaikkan kepada RM7,000 dengan peningkatan elaun latihan kepada RM30 sehari. Selain itu, paedah baru diperkenalkan iaitu elaun bantu mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada pencarum nong hilang pekerjaan. Pencarum nong kehilangan pekerjaan boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian mengikut portal lindung kerjaya atau mana-mana kaunter perkeso hak berdekatan. Seri Manjung de Perak, satu-satunya kawasan nong merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap 4 selamat setakat 10.30 pagi ika. Ngekod porter sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, sebanyak 62 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap hak sederhana, manakala 5 kawasan hak merekodkan IPU pada tahap hak baik. Sembilan orang ditahan disebabkan dipercayai buat aktiviti perlombongan emas tanpa kebenaran di Kompartmen 152 dengan 153 Hutan Simpan Bukit Ibam

Rompin. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang dalam kenyataan berinahu, Chan yang terdiri daripada 7 orang jantan dengan 2 betina, kesemuanya ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh Pejabat Hutan Daerah Rompin pada 28 September hak lepas. Anggaran kerugian berdasarkan kos pemulihan kawasan hutan berjumlah RM24,300. Jabatan Perikanan Negeri Perak mengambil beberapa sampel air untuk mengetahui punca sebenar kematian beberapa spesies ikan di Sungai Perak pada 27 September hak lepas. Pengarahnya Muhammad Ghazali Abdul Manap berinahu, kesemua sampel berkenaan dah pun dihantar ke makmal untuk ujian lanjut untuk ngesan sebarang kedatangan bahan pencemar atau penyakit. Buat masa ika, dapatan awal pihak jabatan menunjukkan kematian ikan dipercaya berpunca daripada paras oksigen terlarut nong rendah di beberapa kawasan hak terjejak. Lapan anggota polis antara 9 individu yang ditahan selepas desaki terlibat dengan aktiviti membabitkan air ketum dalam serbuan di Taman Keramat Selasa hak lepas. Pengarah Jabatan Integriti dengan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Dato' Aida Abdul Hamid mengesahkan penahanan itu. Ia berinahu pihaknya memantau rapat kes itu. Siasatan tengah dibuat pihak ibu pejabat polis daerah IPD Ampang Jaya. Lapan anggota polis itu membabitkan 7 nong bertugas di macam-macam cawangan sekitar IPD Sentul, manakala seorang lagi di IPD Brickfield. Menjelang Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan nong menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama untuk memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berinahu, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dengan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan itu. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi sampai 6 petang hari Ika sampai hari Ahad. Akhir sekali, Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia notop kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah saringan. Bergson da Silva muncul wira Harimau Malaya bila meledak hat-trick, manakala Stuart Wilkin, Paulo Joshua dengan Syahir Bashah masing-masing menyumbang 1 gol. Indonesia juga mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia, sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Sekian berita Jakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Emi Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Syah Fahim dalam Moin dan Moin. 11.13 minit dah pagi. Masih lagi ya bersama dengan Aziz dan juga
1: Irie in the house. Yo.
0: Ngapis yo. Okey, masih semangat lagi ya.
1: Second lah.
0: Ya,
1: hujung-hujung dah.
0: Ya, hujung-hujung ya.
1: Mentang-mentang jam dah pun memasuki pukul 11.13 minit pagi. Kita sebenarnya dah pun di hujung-hujung siaran. Dah minit-minit tambahan. Masa-masa tambahan.
0: Minit-minit kecederaan.
1: Minit-minit kritikal. Kesemuanya lah. Sebab kita dah pun dah memasuki jam yang terakhir. Sebelum itu, terima kasih buat semua para pendengar Rasyid FM yang masih lagi setia bersama dengan Rasyid FM. Walau di mana berada, terus tetap bersama dengan Rasyid FM. Dia macam jadikan Rasyid FM radio nombor satu masyarakat orang kita.
0: Baru nak cakap
1: dia macam apa ingat?
0: Macam saya juga tanya dia, apa ni, dari hujung Perlis sampai ke Johor.
1: Mestilah. Daripada pagi sampai sekarang ni kan, masih lagi dengar Asyik.
0: Tak termasuk Sabah dan Sarawak?
1: Sekali lah tu.
0: Air pusing daripada Perlis pergi Sabah dulu.
1: Pergi Perlis. Oh, jauh tu.
0: Air pusing.
1: Pergi Perlis ke Johor. Johor pergi Sabah Sarawak. Lepas tu baru balik ke Sarawak.
0: Itu dia. Baik tu santai bagi kawan kita ya. Jadi terima kasih semua yang boleh berkongsi pada topik kita tadi ya. Topik kita untuk Arika Zodiac ya. Jadi
1: Zodiac ya.
0: Banyak perkongsian daripada kawan-kawan.
1: Ramai kawan-kawan kita tadi. Kita ada Nani, ada Amai Yaya, kita ada Mamat Sudin, ada Roslan, ada Nel, ada Pacak, ada Isang, ada Amy. Ramailah lagi kongsi-kongsi terlahir masing-masing untuk tahu zodiak masing-masing.
0: Itu hanya perkongsian kawan-kawan kita ya. Nak jahat ke, nak buruk ke, tak jahat ke, itu adalah diri kita sendiri ya.
1: Bukan jahat buruk ya, kalau, untuk tahu diri masing-masing.
0: Kalau zodiak tu orang kata, Aziz tengok dia kata dia ni orang rajin.
1: Adakah dia pengaruh sebenarnya dalam kehidupan kita?
0: Dia tengok belakang pemalas saja, zodiak kata rajin. Tapi tengok molek macam dugung. Jadi pak juga ya sebenarnya pada diri sendiri.
1: Kata penyabar kan. Tapi sebenarnya tak sabar.
0: Mana sabar. Segan-segan nak ngukur kawan lah ya.
1: Kalau macam mah betul lah. Kata bertanggungjawab memang bertanggungjawab betul mah.
0: Bertanggungjawab ya.
1: Betul. Mah kalau makan basuh sendiri pinggan om.
0: Iya.
1: Bertanggungjawab. Kenapa takut bini pula selinga.
0: Bagus ni lajinya. Rugi pada orang-orang tindak buat risk sebagai lelaki.
1: Untung jugalah kepada isteri dia kan.
0: Itulah dapat lelaki apa ni basuh pinggan sendiri kan. Selalu ya.
1: Suami Misali.
0: Misali ke apa?
1: Misari.
0: Macam-macam Mikari ya. Makan-makan tengah hari ke jadi ya.
1: Nampak makanan lah. Merasa mikrofon ni dah macam sausage.
0: Sausage ya. Jangan ya.
1: Bukan.
0: Jangan. Jangan gigit.
1: Gigit.
0: Elior sejuk kak. Bahaya.
1: Ada.
0: Okey, diraya bersama kita mula dulu.

Tamatkan cerita pedah. Baca dulu apa ada kongsi sebelum Esmo kongsi. Cek betul empat cerita tu, jangan bercerita dulu. Kalau dapat cerita betul, barulah Esmo kongsi ke orang lain. Buat laporan cerita pedah kah dekat SKMM atau seluruhnya .my. Pesanan kah? Dibawa dari Ashik FM.

0: Itu dia zaman dengan slang. Ya, ku tak bisa.
1: Ku tak bisa nak tahan angin.
0: Tak tahan ya. Sabar.
1: Second lagi.
0: Jauh pandangan apa? Luas pandangan.
1: Luas jauh perjalanan, luas pengalaman.
0: Pengalaman. Okey. Baik, jadi santai kita ya, segmen gah jua asyik
1: sama dengan kita ya.
0: Okey, kita juga ada cerita dengan hal yang untuk bajet tahun 2027 ya. Dan kalau kita perhatikan ada disebut pasal tuntutan untuk kenaikan gaji minimum.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sukalah kita kan dengan sebut pasal gaji kan. Siapa ngak kan gaji kan? Betul Mbak ya. Tapi itulah ya, ada yang majikan-majikan kata tadi ya, untuk apa ni, minta dulu di hold dulu kata macam mana ya. Kenaikan gaji minimum ya. Tapi itulah ya, mungkin ialah ya, Perdana Menteri kita berfikir mungkin ialah ya, ada setengah syarikat untungnya berbilion.
1: Betul. Ada setengah syarikat pula untungnya rata-rata ringgit.
0: Rata-rata ringgit ya. Dia tak samalah. Contohlah ya, orang cari minyak ya, orang cari minyak ya, minyak jual mahal. Betul ya. Bilion-bilion betul. Tapi orang yang kerja kat sesi minyak, gaji 17.
1: Betul.
0: Jadi, pak sama lah. Kenapa orang yang cari gali kat minyak, kat cun, yang mahal gaji, orang yang tukang yang kerja dekat pam minyak tu, gajinya 17.
1: Betul.
0: Jadi, mungkin sebab itulah. Ya, mungkin PMF berfikir, apa salahnya kalau dibagi lebih pada syarikat yang untungnya berbilion. Bukanlah orang kata pekerja yang bantu orang kerja goreng pisang ya, takkanlah minta gaji sampai 5,000 goreng pisang kan. Cumanya dia kena ikutlah kemampuan syarikat.
1: Selagi mana tak menjejaskan sebuah syarikat boleh
0: yang jadi soalan yang selalu kita dengar PMF Wet ya, syarikat yang untung berbilion ya, bila untung berbilion dia tak bising. Tapi bila nak tambah sikit naik gaji, dia bising.
1: Dah bising.
0: Tapi dia punya CEO dia, COO-nya tu gajinya ratus-ratus ribu. Pekerjaannya baru 17. Macam itulah kata tadi yang kalau kita pati ucapan PMX tu, bukanlah kata dia paksa nak bersuruh orang kata sampai bankrupt lah ya.
1: Benar,
0: kedai runcit kecil ya, tapi gaji kena bayar sampai 3,000. Betul lah tu ya, orang kata yang kerja tu memang orang kata buka runcit tu parok lah ya. Kalau seorang pekerja 3,000, nak dua orang dah 6,000 kan. Untung mungkin tak seberapa, macam itulah. Tapi dia bukan maksudkannya kesuruhan macam itu ya. Yang penting ya, kita sama-samalah yang tiga kita dengarkan ya, dan yang pasti kita harapkan berita itu terbaik untuk semua orang ya.
1: Betul.
0: Jangan bila untung kita senyap-senyap
1: dan rugi baru habis-habisin
0: kan. Jadi biarlah sama-sama.
1: Benar.
0: Okey, hitam sama dengan kita ya. Naik darah dengar ya.
1: Naik darah ya.
0: Jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Sabar. Sabar menunggu ya.
1: Kena santai.
0: Santai. Moyo-moyo.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Ya, itu dah bersama dengan kita ya.
1: Gustavo Lima.
0: Gustavo Lima
1: ya. Suka
0: ya.
1: Lagu Nema.
0: Nema ya.
1: Emosi Impora.
0: Oh, emosi ya. Berlima.
1: Jangan kena.
0: Okey, terima kasih kepada rakan kita yang terus layan Chef Fan Manamoy. Ini ya, mana tutup sunangan hari ni?
1: Kita sebenarnya dalam sedar tak sedar, pejam celik ada pejam tak celik-celik tadi sekejap. Kita dah pun sebenarnya dah sampai ke penghujung segmen kita lah. Jadi dekat sini Kuchan berdua sebenarnya nak mengundurkan diri. Kuchan nak minta dirilah. Sebelum tu terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Rasyid FM kerana terus mendengarkan Rasyid FM walau di mana berada. Yang bermula daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke waktu-waktu yang sekarang. Terima kasih. Thank you very much. Syoshe. Bahasa India macam mana? Wanakam.
0: Nandri. Baik, jadi sampai sekiranya tugas membuat dan bersama orang-orang tugas lain akan terus menemukan KS Moh. Sampailah ke jam ya lepas malam nanti. Okey. Jadi lebih kurang berat Zizi, minta maaf lah ya. Dan juga
1: kalau daripada ku pula andai kata salah dan silap, tersalah bicara, ku minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri.
0: Baik, terima kasih kepada rakan kita dalam frekuensi MyTV 706 Astro 875 melalui live TikTok. Terima kasih yang tiap-tiap 12.4K untuk hari Ika. Isimu bertugas untuk hari Jumaat. Dan sampai cuti pakai kawan kita esok.
1: Betul.
0: Bercuti dengan
1: dan mana yang lahir hari ini bertarikhkan 2 Oktober. Selamat hari jadi ku ucapkan.
0: Selamat hari.
1: Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Chef FM selalu di dalam hati. Bye-bye.
0: Syam Nawi, Bujang Lalu Merah.

0: Awai, sampaikan hari ini hidup kita kena bersatu. Itulah saja yang aku sampaikan pada hari ini ya. Yang saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahuwataala, adik-adik, inak-inak, kakak-kakak, gau-gau. Itulah kenapa hidup kita kena bersatu selama agak. Kekuatan umat Islam bukan pada bilangan, tetapi pada kesatuan hati. Apabila kita berpecah, kita jadi lemah. Nyebut apalah lemah, nyebut maya. Sebab itulah kita perlu bersatu. Apabila kita bersatu, rahmat Allah Subhanahuwataala turun. Dan pertolongannya dekat Allah Subhanahuwataala berfirman surah Ali Imran ayat 103 bermaksud, dan berpeganglah higun semuhai kepada tali Allah, dan janganlah higun berpecah-pecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabar juga, mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, bermaksudnya uang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Apa itu sebuah bangunan? Saling muatkan, tarak satu sama lain. Perbezaan pendapat itu lumrah, tetapi permusuhan bukan pilihan pahau. Kerana perkara kecil ukhuwah kita rusak, utamakan akhlak, saling memaafkan dan melapang dada. Nutup, ya Allah, jangan kita ni satu je. Kita jangan benci, jangan cemburu, jangan degi-degi lah pahau na, ya. Kita pahau degi na. Kita hidup hanya sementara, ya. Selama raya, itu aje lah yang aku sampaikan lah. Terkira aku pada hari ini yang tajuk hidup kita kena bersatu. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Ibra, temuan dia asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ustaz Agus. Tajuk yang aku

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Nyam kiak layan kelingan melalui frekuensi MyFreeview 706, Esto 875 dan juga RTM Klik. Terima kasih Omohan. Dan selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, dan juga selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang tengah makan tu dekat restoran, dekat kedai mana-mana lah, dekat opis ke apa semua tu. Dan kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, mungkin dah masanya untuk makan lah. Berhenti dulu bekerja tu, makan dulu Omohan, kejapnya makan habis. Dan mungkin ada juga rakan-rakan yang tengah memandu tu, mana yang lalu E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1 dekat sini ada kemalangan di kilometer 113.1 arah timur dari lancang ke Temeloh, lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Dan lepas tu ada lagi mungkin ada rakan-rakan kita yang lalu E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS dekat E1 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 297.8 arah selatan dari Kajang ke Bangi, lorong kecemasan terhalang trafik sesak. Jadi keberadaan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semestinya kan. Baiklah Mon, sekejapnya lagi kita akan memberi ruang kepada segmen ataupun rancangan Fitrah Jakim. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu seterusnya. Lagu daripada Dato' M. Nasih, Bunda. Semoga Mon Tibu, Asyafam, Moin Omoin.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyayangjakim.
1: Merinduimu ya Rasulullah.
2: Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia, bahkan menguasai dari segi politiknya 3/4 daripada dunia. Di situlah kita perlu mempelajari ataupun perlu kita memerhatikan apakah langkah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ataupun apakah langkah yang telah diambil oleh baginda dalam membina kehidupan generasi sahabat yang kita sebut sebagai sahabat cilik. Sebab mereka ini adalah generasi harapan kepada Rasulullah dan juga para sahabat yang dewasa pada ketika itu, kerana mereka sedar bahawa mereka satu ketika akan meninggal dunia. Satu ketika nanti mereka perlu kepada generasi pelapis. Jadi untuk menyediakan pelapis yang boleh mewarisi keistimewaan dan kekuatan yang ada dalam generasi pada ketika itu, maka proses pembentukan kanak-kanak generasi muda ini perlu dilakukan dengan cara yang teliti. Jadi begitu juga kita. Hari ini kalau kita ingin melihat kekuatan umat Islam berkekalan pada masa hadapan, maka proses untuk kita membentuk generasi muda pada hari ini perlu kita berikan perhatian yang sangat serius. Model terbaik yang ditunjukkan tidak lain tidak bukan adalah daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah pentingnya untuk kita melihat bagaimana cara Rasulullah bersahabat bersama dengan sahabat-sahabat cilik yang memberikan satu kesan yang sangat mendalam terhadap kehidupan mereka bila mereka meningkat dewasa dan juga bila mereka menjadi generasi pelapis yang mewarisi kepimpinan ummah pada ketika itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Menyam kedemba yang mak bersengmong and back radio tengah pada is Jumaat dua bajaji berakat udus. Jadi tajuk akal iaitu tu minggu dua and kalau jerancangan fitrah moklah perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah. Jadi akal ekyok nama kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azhar Helmi akan nam penjelas mak kedemba mengenai tajuk minggu dua iaitu mengenai perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah. Anugerah ya. Sebelum M Kyok tajuk E minggu dua akal, moklah majlis tilawah buat menghapus Al-Quran peringkat kebangsaan. Sebelum M Wek mat tajuk E minggu dua akal M Kyok, M tatu naik tajuk yang ikhlas memang cukup baik mengenai perkahwinan, moklah amanah bukan anugerah. Jadi E berhibur anak M Kyok lagu tu sebagai hiburan. Untuk baik member yang mau bersemong bersama E N Kloj rancangan Fitra.

0: Senyap kena berhati-hati terus setia bersengmong bersama YN Kloj Rancangan Fitra Tengah Pedis, ya, Is Jumat. Pengulu segala Is, tajuk YN Kloj Rancangan Fitra Minggu Dua Akal Etet tu, ni tajuk yang cukup memang kira Minggu Dua Akal Etet tu, tentang ya perkahwinan bukanlah ni anugerah tetapi sebenar mualah amanah yang harus empikul sebagai yang berkena senoi yang pun yang merancang untuk MTL perkahwinan. Mungkin mu antara rakan-rakan yang akan merancang untuk berkahwin yang keluar Minggu Doi, ucapkan taniah macam kenember naduh mualah ni amanah mak kenember. Jadi untuk MLAK lebih jeruk mengenai tajuk Minggu Doi, jadi ekoklah bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azan Helmi akan menjelas mak kenember lebih jeruk lebih lanjut mengenai tentang tajuk Minggu Doi itu mengenai perkahwinan bukanlah anugerah sebenar tetapi mualah amanah mak sebagai khalifah entek rahu. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Untuk kita nak merebut segala peluang Allah yang Allah janjikan kepada kita, apa peluang yang Allah janjikan, sangat banyak benda yang bila mana kita buat Allah akan ganjarkan dengan sekian-sekian ganjaran. Jadi benda-benda tu yang kita nak kena grab tuan-tuan, dan kita doakan semoga kehidupan kita ni terus diberkati. Kalau hari ni kita bangun, kita doakan semoga setiap detik kehidupan kita hari ni tidak disia-siakan walaupun sedikit. Tidak disia-siakan walaupun sedikit, insyaAllah. Saya nak ajak tuan-tuan, kita berbicara, kita berbincang pasal rumah tangga, kan? Kalau yang dah berkahwin, mesti biasalah, kan, dengan masalah-masalah yang menimpa dalam keluarga sendiri. Kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang kita rasa yalah, ada kekangan-kekangan yang dihadapi, yang dilalui sepanjang perjalanan menempuh alam rumah tangga ni. Kalau tidak ada ujian, tidak ada kemanisan lah, kan? Tidak ada kemanisan yang boleh kita bawa. Sebab ujian yang kita rasa pahit itulah sebenarnya dia akan jadi satu benda yang manis di hadapan nanti, insyaAllah. Masalah hidup rumah tangga ni seringkali bermula, sebenarnya dia bermula daripada tumpukan ataupun lambakan-lambakan masalah-masalah kecil yang kita biarkan tanpa ada penyelesaian. Sebab apa hari ini orang bercerai-berai? Sebab apa hari ini orang bergaduh? Orang rasa bermasam muka suami dan isteri? Dia bermula daripada masalah-masalah kecil yang kita biarkan tidak tanpa ada penyelesaian. Sebab apa kita kata lambakan kecil? Sebab sangat complicated. Orang yang hidup rumah tangga ni, bila orang yang dah berkahwin ni, sebenarnya dia akan faham. Kalau adik yang belum kahwin yang tengah dengar ni, mungkin tengah pening kepala, tengah fikir, kan, tiba-tiba minta kat mak, mak nak kahwin mak. Jangan macam tu. Kena belajar dulu, kan, belajar masalah ataupun belajar berkenaan dengan nak jadi macam mana, nak survive macam mana, nak jadi orang yang bertanggungjawab. Itu yang kena utamakan. Tapi kalau mereka yang dah berumah tangga ni, dia akan jadi satu benda yang biasa bila ada masalah yang timbul dalam kalangan mereka lah, termasuk saya sendiri, kan. Bila kita dalam rumah tangga ni, ada benda-benda yang kita rasa dia sangat complicated. Sebab kita nak, kalau kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, kita nak memahami orang yang seseorang yang bernama wanita sangat complicated. Sebab Allah ciptakan lelaki dengan perempuan ni, dia adalah dua fungsi yang berbeza dan dua kelebihan yang berbeza. Ada yang ada pada lelaki ni, dia tidak akan ada pada perempuan. Yang ada pada perempuan, dia tidak ada pada lelaki. Tetapi kalau lelaki dan perempuan dicantum satu badan, wallahualam, saya tak tahu macam mana nak cakap. Sebab ada orang kata, saya ni terperangkap di dalam tubuh seorang lelaki, hakikatnya sebenarnya saya adalah wanita. Ada pula orang kata, saya ni sebenarnya adalah seorang lelaki, saya terperangkap dalam tubuh seorang wanita. Masya Allah, itu kena duduk sejenak, nak kena fikir balik, betul kata perangkap, Allah yang silap ke ataupun kita yang silap. Kita nak kena fikir balik, insya Allah. Baik, kita nak faham isteri kita kadang-kadang susah. Isteri kita cakap, kita ambil contoh yang mudah lah. Kalau kita nak keluar makan pun tuan-tuan, kita kata, yang malam ni kita nak makan mana? Ikut abang lah. Nah, kan? Kita pun, oh okey, kita pun teringin nak makan sushi. Kita pun pergi sushi. Makan-makan kita dah order salmon apa semua. Tiba-tiba isteri kata, tak sedap lah abang. Orang nak makan nasi. Tadi tak cakap. Kan, tiba-tiba dah bunyi pula. Itulah lumrah Allah jadikan wanita ni, kita takkan boleh faham. Tetapi yang bestnya, Allah bagi mereka wanita, dan wanita yang sedang mendengar ni, Allah bagi lelaki pada kalian adalah untuk saling gambling, saling faham, memahami, saling lengkap, melengkapi antara satu sama lain. Kita takkan mudah faham. Sebab wanita dia akan nampak benda yang kecil-kecil-kecil-kecil-kecil, sedetail-detail. Kalau orang lelaki, dia takkan fikir benda-benda yang kecil-kecil, benda detail-detail ni, kan. Dia akan fikir benda yang besar-besar je, kan. Ini tak. Kalau perempuan, itulah yang best. Kalau kita cerita pasal rumah tangga ni, kan? Sebab perkahwinan ni, dia adalah satu pertanggungjawaban. Dia satu anugerah, tetapi dalam masa yang sama dia sebenarnya juga adalah satu amanah. Anugerah untuk dinikmati juga amanah yang akan disoal di akhirat nanti. Dia bukan sebab orang fikir kahwin ni bersama dengan isteri dapat anak, wah kan, bina kehidupan yang keluarga. Sebab tu adik-adik, kalau adik-adik WeChat yang tengah dengar ni, yang berpapa mama dengan girlfriend-girlfriend tu, fikir 10 kali. Bukan saya kata fikir 10 kali jangan kahwin, fikir sebelum kali sebelum mengungkapkan perkataan-perkataan yang ataupun mengungkapkan janji-janji setia.

0: Tadi bersama-bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah PDI Is Jumaat Pengulu Segala Is Mak Kenemba Yang Mak Bersemang and back radio Tengah PDI Sedoh tajuk YN Keluarga Rancangan Fitrah Minggu 2 ayat itu naik tajuk yang cukup baik kerana Minggu 2 ayat itu mengenai tentang perkahwinan bukanlah ni anugerah tetapi sebenar maklah amanah yang harus epikul Mak berkena seno yang merancang untuk berkahwin ataupun bersalok balai batau naklah tanggungjawab yang harus epikul Mak berkena seno. Oh ya, bukanlah anugerah tetapi sebenarnya emoklah amanah. Jadi kyok well ban terus bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azhar Helmi akan menjelaskan well nam ogmay kenamba tentang tajuk minggu itu mengenai perkahwinan bukanlah anugerah tetapi sebenarnya emoklah amanah.
1: Perkahwinan adalah amanah bukan sekadar anugerah tapi amanah dan dekat situ dia ada hak yang boleh dituntut tetapi juga ada tanggungjawab yang perlu dipenuhi. Jangan kita sibuk nak tuntut hak tapi lupa nak tunaikan tanggungjawab. Contoh kan, contoh kita tuntut hak apa dia tadi, kalau lelaki ni dia nak hak dia sebagai seorang suami dilayani kan, apa ni tak masak kat aku, apa ni tak buat ni kan, kita nak hak kita tetapi kita lupa tanggungjawab kita. Kita nak suruh isteri kita masak tapi kita tak pergi beli barang-barang dapur, kita mahal resi kita juga yang beli, kita tak rasa kebersamaan, kita rasa rumah tangga ni adalah seolah-olah memimpin negara. Kita, kau buat tu, kau buat ni. Tidak. Pada saya adalah keluarga ni dia bukan macam memimpin negara. Tapi keluarga ni dia adalah satu kelompok. Dia keluarga lah. Dia bukan seolah-olah boleh diarah kau buat tu, kau buat ni. Dia mesti bersama-sama. Kan? Dan kebahagiaan sebenar akan kita nikmati dengan memberi bukan dengan menerima. Kebahagiaan yang kita akan dapat adalah dengan bila mana kita memberi. Dalam rumah tangga ni selalu yang selalu jadi, kita akan satu ketika bila kita diuji, kita akan kata isteri aku tak faham aku. Si isteri pula akan cakap suami aku ni tak faham aku. Masing-masing minta untuk difahami tanpa cuba untuk memahami. Ini masalah yang kecil tadi dia boleh jadi besar. Masalahnya adalah kita tidak mahu memberi, kita tidak mahu cuba untuk memahami berbanding kita minta untuk difahami. Tak kisah isteri ataupun suami. Kita ambil contoh, kalau isteri kita kena faham seorang suami, kita rasa suami aku duduk luar kan, kalau isteri yang duduk suri rumah. Saya pernah berlaku situasi itu dalam rumah tangga saya, dan satu benda yang saya cuba, saya try buat bila saya dengar satu penyampaian daripada seorang ustaz, saya cuba buat. Satu malam saya tengah-tengah panas lah dengan isteri kan. Lepas tu satu malam saya buat apa, isteri tengah tidur, anak dah tidur. Saya kemar rumah, saya sapu sampah, saya basuh pinggan semua dekat dapur. Saya kemas semua, anak pula suka makan bersepah-sepah. Kita kemas semua. Kita suasana yang tegang, siang tadi kita tegang, esoknya dapat diharmonikan dengan hanya kita memberi. Tanpa perlu kita minta maaf pun, dengan hanya kita memberi. Jadi tuan-tuan, dalam kebahagiaan yang kita cari, bukan kita minta, kita kena bagi. Dengan bagilah akan memupuk kebahagiaan, harmoni dalam rumah tangga kita. Itu yang sangat-sangat luar biasa, insyaAllah. Baik, dan tuan-tuan perempuan, satu ayat yang saya nak kongsikan, surah Ar-Rum ayat 21, Allah sebut, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, yakni Allah, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, iaitu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang, perasaan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterang-terangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Allah ciptakan suami isteri, Allah juga ciptakan kasih dan sayang. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita mula hari ini, kita jadi orang yang paling terbaik untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Dan yang paling penting, kita kena mulakan untuk memberi sebelum kita menerima.

Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus setia bersama ya bersama ya Engkau Rancangan Fitrah Wabah Tajuk Minggu Dua Etatu Engkau Rancangan Fitrah mengenai perkahwinan bukanlah naik anugerah tetapi sebenar maklah amanah maek ya jadi sama-sama lah empikul amanah yang cukup-cukup berharga maklum juga insyaAllah jadi mudah-mudahan semoga ilu yang hoi pun ekat kata ekau lah sebagai panduan ya renungan maklum juga insyaAllah nampak rancangan Fitrah hoi pun mampu hujung rancangan insyaAllah jumpa Wilma minggu masa ya wabah tajuk-tajuk yang lebih mej itren ma minggu masa ya wabillah fas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasamai Adebi Perloi, Yari Zaitin Rajimi, Gas seterusnya. Mahasiswa Universiti Pengajian Tinggi antara biok perhatian utama Katil Belanjawan 2027 disedang diutamakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh Belanjawan 2027 kirangkumi pelbagai sektor kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, maihik serta bidang teknologi dan kecerdasan buatan AI. Ili Kisureh gaji ketika berucap ku majlis anugerah tokoh siswa negara 2026 ku Putrajaya. Jelas ila penyediaan Belanjawan kali adih memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan keperluan jus segenap lapisan majeng oi, jabatan serta kementerian.

Sementara di semua kenderaan dia menuju no SIC berjaya menjoy pemeriksaan saringan Kulimak lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara haji. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar Kisure, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan, rupa lekat akses sebelum pengunjung BIOG masuk ke kawasan haji. Kawalan trafik haji berkuat kuasa Ju 9 Hooper Lloyd 62 hari Adih, Lloyd Ahad. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jago basikal trek Datuk Muhammad Azizul Sini Awang, Ruh Muhammad Syafirul Syahrum meneruskan cabaran negara kati acara Kirin Keral telah menempah tiket separuh akhir ke Velodrome Izu hari Adih. Dan 65 negara haji memperoleh tiket automatik setelah menduduki tempat kedua kati saringan masing-masing. Aksi separuh akhir final Kirin Keral dijadualkan berlangsung Dui Adih. Sementara haji Nur Alisa Muhammad Farid turut kisahkan kemarahan separuh akhir pecut individu kerdol. Sekian Gasaman Juas FM, Bita Bersunting, ya Amy Noraliza Adnan, Jumpusat Berita ATM. Salam Malaysia Madani, salam tengah hari.

Ya, saya memang mohon lain daripada yang lain. Pukul 1.17 minit petang tengah hari, kembali balik dengan aku Rio ke sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat tengah hari kepada Om Mohana, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu selamat bekerja, kepada yang tengah makan tu selamat menjamu selera, mana yang tengah berehat untuk apa masa bekerjaannya, selamat berehat. Dan dekat sini sekadar perkongsian, aku nak kongsikan lah kepada Om Mohana. Dekat sini ada belanjawan 2027 bagi perhatian kepada mahasiswa. Keperluan mahasiswa dengan universiti juga dibagi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Khabar di Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan khabar penyediaan belanjawan kali ini memerlukan ataupun perlukan tumpuan sepenuhnya untuk mengimbang pelbagai tuntutan juga keperluan daripada segenap lapisan masyarakat jabatan juga kementerian. Nah, belanjawan ini melibatkan MUHAN dengan ribuan persatuan, ratusan jabatan, juga puluhan kementerian, juga semuanya mempunyai rasional masing-masing, daripada pesawah dekat Kedah, nelayan dekat Terengganu, rumah Iban dekat Sarawak, hampailah bidang teknologi dalam kecerdasan buatan AI. MUHAN yang menutup perhatian termasuk mahasiswa juga universiti. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan khabar dapat sampaikan apa yang termampu dalam keterbatasan yang ada. Khabar dan masa berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara ATSN 2026 hari ini, juga hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim. Di khabar ke situ. Jadi itu sedikit info yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lepas Nina. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Fizz Allen dengan tajuk lagu dan Ong dalam Hayalanku, lagu dalam dialek temuan. Sebelum kembali ke ibu, HFM, moin-moin.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Chef FM Mono Moy lain dah bedak yang lain. Pukul 1.31 minit tengah hari masih lagi bersama dengan aku Aryo kat sini dalam segmen Mahi Asia. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om walaupun di mana Om Mohan berada. Baiklah Om, terima kasih kepada Om Mohan yang menyemkiatlah yang kelingan melalui frekuensi My Freeview ataupun Astro 875 dan semestinya kepada Om Mohan yang kelingan melalui RTM Klik. Kepada rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Klik, pergilah muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab RTM Klik ni dia macam dia punya slogan lah. Dia punya slogan RTM Klik betul-betul percuma. Apa yang Om Mohan kena ada, kena ada data internet haja. Lepas tu kalau dah ada data internet, boleh Om Mohan kelingai melalui RTM. RTM Klik lah. Baik Omar, selamat tengah hari, salam sejahtera. Dan sekadar perkongsian yang dekat sini aku nak berkongsi, iaitu dekat sini Putra Salman tiba dekat Malaysia hadiri F1 Golf Air Bahrain GP. Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Ahmad Al Khalifa tiba dekat Malaysia hari ini untuk menghadiri Formula 1. Bermula hari inilah Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP dekat Lita Antarabangsa Sepang. Baginda tiba dengan pesawat khas dekat Komplek Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12:30 hari entahlah. Ketibaan baginda disambut tiga putera Johor iaitu Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim, juga Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Istiadat ketibaan juga disertakan dengan kawalan kehormat setempat KKS daripada Batalion Pertama Regimen Ranger diraja membabitkan kekuatan 2 pegawai dengan 26 anggota lain-lain pangkat. Lawatan Putera Salman ke Malaysia adalah sempena penganjuran F1 Golf Air Bahrain GP dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC hujung minggu ni. Dari rakan-rakan yang mungkin yang berpengalaman, aku berpengalaman bekerja dekat KLIA main tu, kalau dah F1 ni bermulalah jamnya. Jadi kepada rakan-rakan yang bekerja di kawasan KLIA, kena lah pergi awal lah kan kalau enggan jam kan. Selalunya pukul 6 macam tu, 6 pun dah jam dah. Kalau macam tu, kena lebih awal daripada tu. Tapi walaupun apapun, semoga semuanya selamat, aman, damai kan. Masa nak pergi kerja tu, kita kena berhati-hati lah walaupun jam apa semuanya, sebab kita enggan apa yang dienggankan terjadi. Baik Omon, jangan ke mana-mana, terus ke bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada ST12, Putih-Putih Melati. Semoga bantibu, Chef FM, Omon.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asyik.

Ya, Syafiq Manomoy lain daripada yang lain pukul 1.48 tengah hari. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Garcini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat bersantai juga kepada yang tengah berehat tu. Kepada rakan-rakan yang tengah makan tu, makanlah dengan pelan-pelan. Jangan laju-laju, kelak gesak. Dah gesak kat dah susah. Menyusahkan diri dan juga menyusahkan orang lain. Makan pelan-pelan, biar lambat asalkan selamat. Dan di sini Om Mohan, sekadar perkongsian yang aku nak kongsikan, kejadian, satu kejadian yang mana terjadi dekat Tampa Ruli, dua tina dari Semenanjung berdepan detik cemas bila kenderaan Didi dihanyutkan arus deras masa cubai menyeberang jambatan low level crossing Tampa Ruli Gelam Teh. Dalam kejadian 7 gelam tu, Didi dalam perjalanan pulang ke Kota Kinabalu selepas selesai mendaki Gunung Kinabalu. Pemandu itu yang nyap mahir dengan laluan berkenaan atau itu hanya bergantung sepenuhnya kepada aplikasi navigasi. Masa cuaca jehin, paras air makin meningkat dan keadaan semakin gelap hampai menyebabkan kenderaan itu tergapung. Difahamkan dua tina terbabit bernasib baik bila wang awam bertindak pantas dengan menarik keluar mangsa itu ke tempat selamat. Bagaimanapun, beberapa barang peribadi juga dokumen pengenal di hilang bila kereta Didi tenggelam. Jambatan low level crossing Tampa Ruli itu baru hajin dibuka semula kepada pengguna jalan raya hari malam lepas ditutup selama 9 bulan untuk kejap pembaikan struktur akibat tanah mendap. Tinjauan dekat pagi ninte mendapati kenai itu masih tersadai di lokasi kejadian. Dalam perkembangan berkaitan, jambatan low level crossing Tampa Ruli ditutup semula kepada lalu lintas sampai kerja pembersihan susulan banjir selesai dijalankan. Kenyataan rasmi pihak penguasa itu masih belum dikeluarkan. Jadi itu sebab sedikit info yang aku boleh kongsikan kepada Om Mohan dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Dan jangan ke mana-mana Om Mohan, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tiara Andini, Kupu-Kupu. Semoga buang tibu. Asyik FM, moi no moi.

0: lain dari yang lain. Betul tak, bro? Oke, bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM.

Sia-sia aku bertahan lah. Nyanyian Airi sia-sia je bertahan. Dah bertahan-tahan alih-alih ada wang lain. Aduh. Kalau gitu nyampe hari tunggu lah ya rakan-rakannya. Jangan jadikan gambar dia sebagai DP. Khabar dia umutuh. Umutuh pula. Umutih. Khabar dia wang mutih tu. Silakan move on, saudara. Pahal ditunggu ya. Kalau wang dah enggan-enggan lah kan. Khabar ditunggu. Apa nak hajalah. Baiklah, pukul 2.04 minit petang. Masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Sekejap je lagi, Oman. Pada pukul 2.30 petang ni kelak, kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Yang di mana kita nak akan mainkan lagu-lagu tradisional selama setengah jam. Daripada 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 ni kelak, kita akan kelingai berita dalam dialek temuan. Dan selepas tu kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik kita. Tapi sebelum tu, ni kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, dekat sini, mana rakan-rakan yang lalu dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan, dekat LUS susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 44.5 arah selatan dari Rawang ke Rawang Selatan. Longki terhalang trafik sesak, awasi sebang halangan dekat depan berhati-hati masa memandu. Baik, Omon, yang ke mana-mana turunkan bersama dengan CFM. Mau kita kelingai lagu seterusnya. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Siti Situ Sana Sini. Semoga mahir terhibur. CFM, moi namai. No,

Tinggi. Mangsa yang dikait dengan kes orang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tak patut diminta untuk datang buat laporan kepada pihak berkuasa. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Sidik bin Al-Kabar, laporan daripada mangsa itu penting benar untuk mantuk pihak berkuasa buat siasatan. Selain bagi buli, kementerian mengambil tindakan berdasar proses yang tengah dibuat. Kolaborasi antara Orkestra RTM dengan pasukan pacaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan bakal diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail bin Al-Kabar, kerjasama itu akan buka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu untuk buat bermacam program bersama sekaligus bagi kembang bakat dan potensi pelajar. Bawah inisiatif sama, 6 komponen utama turut dibuat termasuk penyelenggaraan pusat sumber, makmal komputer, sistem siaraya, pasukan pencaragam, program Kem Gilap Sina SPM dan program Sekolah Sejahtera Murid Bahagia yang melibati peruntukan RM100,000. Penggunaan rokok elektrik atau vape dalam kalangan remaja bukannya boleh menyebabkan ketagihan tapi berisiko menjejas perkembangan otak. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan, sekaligus menyebabkan perkembangan otak menjadi perlahan. RM20,044 penyertaan direkod menerusi program AI Elias Nadi setakat 31 bulan 8 lepas dari diperkenal dekat 1,099 pusat sebaran maklumat nasional Nadi dekat seluruh negara bulan 6 lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching dikabar pencapaian itu tunjuk sambutan menggalakkan terhadap usah bagi kokoh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan komuniti. Program itu menyasar 25,000 penyertaan menyelang akhir tahun ini. Antara sasaran program adalah melahir sekurang-kurang dari seorang uang yang ada kemahiran dalam membangun arahan kepada sistem AI dekat setiap nadi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tengah meneliti kandungan dekat media sosial yang menggunakan AI untuk memanipulasi rakaman Tun Dr. Mahathir Mohamad masa berduka atas pemergian bini dek Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. MCMC khabar pihak yang dah berhubung dengan platform media sosial itu berkaitan kandungan tu. Sekian hasil penelitian meningong ada pelanggaran undang-undang, tindakan sepatutnya boleh diambil berdasar peruntukan undang-undang yang buat kuat kuasa termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kurungan Akta 588. RTM akan menyiar Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix dekat Malaysia 2026 secara langsung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bin Al-Kabar, siaran langsung itu beri peluang kepada rakyat untuk menonton perlumbaan bertaraf dunia dari Lita Antarabangsa Sepang SIC. Sementara itu, muhak kereta yang arah ke SIC diwajib lalu pemeriksaan saingan dekat 5 tempat utama untuk memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara itu. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar dikabar pemeriksaan melibati tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung diberi masuk kawasan itu. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari jam 9 pagi sampai 6 petang hari ini sampai Ahad. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Ya, Aisyah FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada umuan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia umuan walaupun di mana umuan berada. Baiklah umuan, sekarang pukul 3.16 minit petang. Masih lagi bertemankan aku. Lebih tepatnya kembali balik bersama dengan aku dalam segmen My He Ashi. Dan segmen Mahi Asyik akan menutup tirai pada pukul 4 nantilah. Tapi sebelum tu, Omohan, aku nak berkongsi dulu info berkaitan dengan trafik. Ni mungkin kepada rakan-rakan yang mungkin lalu jalan Nin ataupun lebuh raya dekat Nin, iaitu dekat E1 lebuh raya utara selatan. Awas, susulan adat kereta gusak dekat kilometer 44.444.5 arah selatan dari Rawang ke Rawang Selatan. Lorong tengah dan lorong kita halang trafik apalahan. Lepas tu ada lagi lebuh dekat E2 lebuh raya utara selatan, ada kerja-kerja baik pulih cerun dekat kilometer 285.8 sampai kilometer 287.0 arah utara dari nilai utara ke Putra Mahkota. Lorong ki dengan lorong kecemasan ditutup, trafik sesak. Segala kesulitan amat dikesali, patuhi arahan papan tanda. Lepas tu ada lagi dekat E2 lebuh raya utara selatan dekat LUS E2 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 285.4 arah selatan dari Putra Mahkota ke nilai utara. Lorong kanan terhalang trafik sesak berhadapan semasa memandu melalui kawasan insiden. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa motor, semualah segala kenderaan yang ada di atas jalan raya yang tengah memandu tu, berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Kalau lampu merah tu, makna dia kena berhenti. Lampu hijau barulah jalan. Dan misalkan kalau gasak macam mengantuk, kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan jauh tu kan, singgahlah ke mana-mana R&R atau perhentian, berhenti dulu, segarkan diri dulu ataupun boleh tidur dulu, dah segar, dah hilang ngantuk tu, boleh sambung perjalanannya. Sebab kita nak mengelakkan microsleep tu. Microsleep ni lagi-lagi kalau cuaca tu panas, kita rasa macam mata ni beratnya mata ni kan, berdasarkan pengalaman. Baiklah, Man, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Jacqueline Victor, Di Bawah Pohon Asmara. Semoga mau teboh Aisyah FM. Moin-moin.

Ya, Chef Emonomoy lain daripada yang lain. Pukul 3.32 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin. Dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, Mon, sekadar info ataupun perkongsian di sini aku nak kongsi ya, yang di mana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan secara langsung perlembagaan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP dekat Malaysia 2026 yang berlangsung dekat Lita Antarabangsa Sepang SIC mula hari ini. Nah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran dekat Facebook khabar siaran langsung itu membulihkan kemeriahan perlumbaan itu dinikmati bersama seluruh rakyat Malaysia. Berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, kabarnya RTM akan menyiarkan F1 Gulf Air Bahrain GP dekat Malaysia 2026 secara langsung. Dia juga berharap siaran langsung ini boleh membagi peluang kepada rakyat dekat seluruh pelosok tanah air untuk menggasak debaran perlumbaan bertaraf dunia ini dari SIC. Khabar dan F1 Gulf Air Bahrain GP dekat Malaysia 2026 berlangsung selama 3 hari sampai Ahad ini. Nah, Sepang dipilih sebagai lokasi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain GP tahun ini lepas perlumbaan asal di negara itu yang dapat diteruskan susulan perkembangan geopolitik dekat Asia Barat. Penganjuran itu juga menandakan kembalinya perlumbaan F1 ke Sepang lepas kali terakhir Lita itu menjadi tuan rumah Grand Prix Malaysia pada 2017. Oh, terkelak-kelak lah lidah. Baiklah, Omohan, yang kemana-mana nak teruskan bersama dengan Asia FM dan jadikan Asia FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan juga Omohan, aku nak ingatkan, jangan lupa besok kita ada segmen 2 dalam 1 pada pukul 4 sampai pukul 5. Dan besok Omohan akan bersama dengan aku dalam segmen 2 dalam 1 setiap hari Sabtu 4 sampai pukul 5. Macam mana konsep dan konsep segmen 2 dalam 1 ni, Om minta satu lagu daripada satu artis, lepas tu DJ yang bertugas akan belanja satu lagi lagu daripada artis yang sama. End out. Bagaimana mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Bruno Mars, I Just Might. Semoga motivo, Asia FM, moi no moi.

0: yang anda boleh belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Chef Emon Omon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef Em dan jadikan Chef Em teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Baiklah Omon, sedap-sedap, pejam celik. Kita dah di penghujung segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Nah, dan selepas ni Omon akan bertemankan dengan rakan setugas yang seterusnya, iaitu DJ Reza yang akan menemani Omon daripada pukul 4 sampai ke pukul 8 gelap ni gelap. Dan omongan macam biasa, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi orang baik, jangan cuba-cuba jadi orang jahat. Ingat, apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my. Asyik FM.

Ya, halo, halo, hai. Mak Iga Bordui, semua rakan-rakan pendengar Chef M. Moi, Numoi, ketika adik 4:10 minit. Dui masih lagi bersama dalam ruangan radio Chef M. Moi, Numoi. Kali deh bersama Ruin Reza semestinya untuk konti yang ketiga. Katih segmen Rentak Genen. Katih segmen Ma je. Rentak Genen. Rentak Genen. Jadi semestinya Rentak Genen adik adalah satu segmen yang mengetengahkan lagu-lagu ju masyarakat Mahi sendiri, lagu-lagu moden masyarakat Mahi, dan pastinya menghipani juga joy bakat-bakat yang terpendam dan juga ngeromaji yang cukup-cukup memukau lah ya. Jadi semestinya kita akan bersama Ruin ju pukul 4 adik lawilah ke pukul 8 mengot ya. Jadi akan teman-berteman ketika ruangan radio HFM Moinumoy. Jadi nungkit semua boleh kita memberi frekuensi radio Demong aku yalah frekuensi radio Demong adik ya, sepertinya 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9 FM, 102.5 FM, 102.7 FM dan juga 105.1 FM. Dan juga boleh kita je mesti My Freeview 706 ataupun ku aplikasi ATM Klik dan juga ku Astro siaran 875 ya. Genen akan kongsikan juga nana kabar gembira ataupun kabar the happy-happy lah yang gembira untuk rakyat Malaysia. Jadi mong numum atlet yang pai merangkul pingat emas untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tapi Bu Imai aja Genen akan kongsikan, tapi mampun jual lain lagu, jual nyanyian Asinar Band 18 suku kaum Chef M. Moi Numoi.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Asal usul kita, Junyanyan Astro Band, kata Dalek Tumuan pastinya menghiburkan dia untuk Dui Ade. Jadi, mama pun bordo ya semua rakan-rakan pendengar yang mungkin Dui Ade joy aktiviti yang ngeromai ji dirancang dan juga di ngeromai di lah, he plan kan daripada awal. Mungkin Dui Ade juga untuk berekreasi kan. Mong juga mai mungkin dua-dua dia mungkin lebih gemar untuk nak berlepak. Berlepak tak kisahlah. Ya, berlepak harap tali. Yang penting agulah yang membawang benda bukan-bukan. Jadi mama pun engkit boleh kongsikan juga mama aktiviti ataupun mengucapkan ke kan. Aku nombor talian asyik WhatsApp 033-3151-600. 033-3151-600. Boleh kongsi mama tali lah aktiviti hari ini. Mungkin Upurdoh pun memenangkan Upurdoh pun hari cuti, jadi boleh kongsi juga mungkin mong percaya ni menunggu blok-blok kan, boleh kongsi dan he akan dibacakan lah ya, dan juga boleh he berkongsi dengan pendengar-pendengar di kila. Jadi untuk Dui Ade sebenarnya mong macam yang ceritakan mong gambar gembira untuk rakyat Malaysia, terutamanya menhineng apa yang telah berlangsung nek-nek adalah acara Kirin Kral untuk basikal track untuk Sukan Asia Aci Nagoya 2026 menhineng keputusan dah pun kihol. Jadi he punya jaguh the Pocket Rocket Man. Ha, Azizul Hasni Awang apa telah mencatat ngeromai kemenangan dan juga merangkul pingat emas dengan menhineng haju porter rasmi Sukan Asia Aci Nagoya Adeh menhineng kedudukan pertama dimenangi oleh Muhammad Azizul Hasni Awang dan kemudian diikuti dengan Li Ziwei Ju China dan juga tempat ketiga pingat gangsa pun Ju China Zia Han dan juga nombor lagi he punya pelumba ataupun rider he Muhammad Syafirul Syarum sekadar di kedudukan yang kelima. Menhineng Muhammad Azizul Hasni Awang mencatatkan masa 10.3 saat nyak meninggalkan lebih kurang 18 detik ia meninggalkan pelumba-pelumba dekilap. Tempat kedua Li Ziwei dengan 10.3 saat dan juga Zia Han 10.5 saat dan juga pelumba tuan rumah Minato Nakashi kedudukan keempat dengan 10.5 saat. Muhammad Syarum Syafirul Syarum menduduki tempat yang kelima 10.6 saat dan tempat terakhir Sun Ho Yung Ju Hong Kong menduduki tempat yang keenam 10.7 saat. Jadi tahniah diucapkan untuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk penambahan pingat emas. Dan jadi sekarang ni pun sedang berlangsung juga menkineng melalui siaran Sukan Plus RTM sedang berlangsung final squash kral antara Eng In Yo dan juga Nur Zaman Ju Pakistan. Final penonton pingat emas juga untuk acara squash dan dijangka ia akan menambah pingat lagi lah ya, sama ada perak ataupun emas, dan diharapkan emas lah ia menjadi milik ia. Jadi mungkin semua segala perkembangan ada boleh kineng melalui ATM Klik dan juga siaran-siaran Sukan Plus boleh kineng pergi juga segala perkembangan-perkembangan semasa berkaitan dengan Sukan Asia Adeh, dan diharapkan he punya kontijen kontijen Malaysia sendiri mampu untuk mencipta sesuatu yang boleh dibanggakan kan. Jadi berbalik semula kepada he punya konti pada hari Adeh, rentak gini semestinya rentak ataupun konti yang penuh dengan lagu-lagu Mahi, lagu-lagu moden masyarakat Mahi sendiri yang ialah dah iui rakaman ataupun mong yang dah pun mangeng nu HFM. Jadi akan keudarakan lagu-lagu Mambi Adeh untuk ialah untuk himematabatkan lagu masyarakat Adeh sendiri lah ya. Ha-ha. Jadi kena dah akan banyak aja lagi kongsikan berkenaan dengan ramalan Jis, tapi juga lain lagu Ju Nyanyian SBK Band. Ha, ada ni lagu Ju Dalek Temia Hei Hon Ijik Maha. Mungkin namang kau Temir hei boleh translate. Boleh tolong translate kat untuk saya. Hei Hon Ijik Maha. Jadi orang pun terus saya Chef Moy lain daripada yang lain.

0: Jalal, ayah lagi mana?
1: Ano pergi kenui ay? Tengah hujung kampung tengah apa ada kenui? Kau tengah dua? Ayahnya pergi kah?
0: Nyam wah, nyam moto.
1: Nanglah bersikap aku, kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. Yo jangan ingat bersikap ayah tak boleh bawa orang.
0: Boleh kah aja ni?
1: Oi, pastikan ini champion tu.
0: Ya kah?
1: Iya, jangan nyebuli. Cerai dulu, kau tahu.
0: Aku nganlah mama kawa depan nun ada sam sikit.
1: Oh nyapalah kalau ajengan aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi
0: elok-elok weh.
1: Iyalah. Basikal. Let's go.

Ya, Chef M, muay nu muay lain daripada lain. Cuba tekak kisah apa aja nyanyian pusaka band. Ha, kata dari teman, mestinya lagu ada berunsur komedi dan juga misteri. Lagu ada ya. Jadi nungkit semua kan dah pukul 5 aduh akan oklalon sebentar untuk berita utama jam 5. Semestinya telah saja akan bersambung lagi untuk duit adik hit punya segmen Rentak Gainan. Ya, Rentak Gainan untuk duit adik ya. Yang pastinya ya akan putarkan lagu-lagu masyarakat main sendiri ya. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sentiasa setia bersama Ruja HFM. Hit pun Pai telah mulakan dia punya siaran melalui TikTok Live. Lebih kurang meng 5,000 mata memandang dan juga meng lebih kurang 100.9,000 tapping screen. Aha, mantap sekali. Haji Dede. Mungkin semua boleh kongsikan juga kurangan komen adik berkenaan dengan my activity untuk duit adik dan juga mungkin status cuaca, status je sikit untuk kawasan Dengki Haji, mungkin manik ke tak manik ke kan. Jadi kawasan Sepuri pun macam diceritakan memang manik lebat lah ya. Mungkin tempat kit mungkin agak lebat juga. Jadi boleh kongsikan kurangan komen ataupun boleh kongsikan juga ku talian WhatsApp Haji FM 0233151600 ya. Aha, jadi kena anda akan berjumpa lagi telas pukul telas berita lah ya, berita utama jam 5 dan ia akan sambung untuk hiburan-hiburan semasa dan juga info-info semasa semestinya untuk kita semua pendengar-pendengar Aisyah FM Moi Numa. Jadi terus join lagu Ju nyanyian Rela Abadi. Gentak Balai kata dari teman Aisyah FM Moi Numa.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Puan Mariati, berasal daripada suku kaum Kalikut Mak adalah Semak Beri, ayah Semlai dan suami Semai. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit tentang kita punya suku kaum orang asli lah, supaya kita lebih keluar daripada masyarakat yang terkurung, terutama sekali bila kita sudah tahu dunia luar. Sekarang ini kita lebih lihat daripada segi kesihatan dari kita punya kehidupan lah, supaya bila kita sudah mengenal apa itu hospital. Jadi dari pihak hospital telah mengadakan satu program kospen, terutama sekali kami di Gerindas Kelangor, berapa buah kampung sudah ada tentang kospen. Jadi kospen ni membawa melihat akan ke arah kesihatan. Jadi biarlah kita keluarga orang asli lebih bangkit untuk menjaga kesihatan. Jadi memang cukup miralah bila kita masuk kospen, kita mengenal kospen, jadi kesihatan kita lebih terjaga, terjamin. Saya mendoronglah setiap suku kaum orang asli, tak kira suku kaum apa sekalipun, agar terus menjaga kesihatan kita. Dan jangan kita lebih berada dalam keadaan yang malu, segan. Nah, itu buang semua. Biar kita menjadi masyarakat orang asli yang mengenal akan dunia luar.
2: Moi Numoi.

Ya, Chef Fan Moy-Moy, lain daripada yang lain. Tepat 5.21 minit 2, masih lagi bersama Ruin Reza semestinya untuk konti 3 ataupun tugasan yang ketiga lah untuk edisi hari deh 2010-2026. Jadi semestinya, hey, kata segmen Rentak Gainin. Segmen Rentak Gainin, ya. Yeah. Semestinya segmen adik akan putarkan lagu-lagu Ju masyarakat Mayik sendiri. Ya, yeah. Dan nenek pun pandai ketik lagu Ju nyanyian deritas. Mengsat. Bermaksudnya pesanan lah, ya, yeah, untuk ialah masyarakat-masyarakat Mayik sendiri untuk kekal bersaing dan juga ngeromaji mencipta kejayaan-kejayaan yang manis. Jadi bila bercerita tentang kejayaan, bercerita tentang kemajuan adalah kan, jadi memang juga perkara dia berkaitan dengan masa depan, lagi-lagi sains-sains pai main-main muda kan, untuk masyarakat Mayik sendiri menhineng menerusi Facebook Jakua Jabatan Kemajuan Asli. Jakua menhineng untuk hujung minggu adik bermula hari adik dah sebenarnya mengenai ngerok maiji anugerah. Anugerah Mahasiswa Inspirasi Biar Gemuh Haji AMI Haji program de kiok pengintarafan no mahasiswa mai hik de cemerlang ketih pelbagai aspek. Jadi tahun adik AMI akan dilaksanakan pada 2 hingga 4 Oktober. Ya Haji, hari adik lah ya bermula, loilah ke Ahad. Jadi ku Kuala Lumpur dengan Joy pengisian dia menarik. Jadi dikabarkan juga anugerah dia dilangsungkan ku Hotel Grand Wyndham ku Bangsa dia juga. Jadi mungkin akan dipani juga Mama info berkaitan dengan dia, boleh akan kongsikan untuk semua. Jadi menhineng merusi info ada nar mahasiswa akan biar penghargaan Joy Anugerah Mahasiswa Inspirasi kategori Keraru Kerdol iaitu AMI 2026 dia turut disertai 250 mahasiswa Ju24 IPT rupa bagai pengisian ya, agensi terlibat seperti KUSKOP, MARA, Mung juga Mung SPA, Perkeso dan juga My Digital ID. Jadi Bo Imai yang akan berpulang Anugerah Mahasiswa Inspirasi pada tahun adik bersama-sama, hey, nantikan kemuncak program AMI 2026 ya. Jadi semestinya program gadih sangat-sangat bor untuk kiau pengiktirafan, membik pai, membik pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang dah pun ngeromaji bersusah payah bertukus lumus untuk mencipta kejayaan. Mungkin ada nana ngeromaji satu titik tambah lah ya untuk masyarakat pai, dan juga mungkin satu inspirasi pai juga untuk ialah mungkin mong sayang-sayang lagi yang mungkin Hon berjaya juga mungkin boleh kineng Anugerah Mahasiswa Inspirasi dia untuk menjadikan nana pedoman dan juga nana inspirasi untuk berjaya di masa akan datang lah ya. Ya bukan mah, kadang-kadang yalah bila ngeromai ji umur ji masih lagi muda, masih lagi belum matang lagi, mungkin perasaan ji yalah campur baur dengan berkawatnya, dengan pembelajarannya, dengan peringat ambil apanya kan. Mungkin kadang-kadang dilema. Kadang-kadang cip baji, kadang-kadang cip badih. Ataupun kadang-kadang yang belajar deh tapi sebenarnya yang segar. Waktu yang belajar dia pula, putung segar juga. Jadi aku kirasa dilema. Ya, teruskan materi Deki Ui untuk kirasa macam benda Haji mungkin kirasa benda Haji mungkin satu perkara yang boleh menjadi kip punya career. Teruskanlah ya. Jangan jadi macam lagu adik. Lagu Junyang yang ternah spy dilema. Aku dilema. Teruskan dengan materi yang kirasa kip boleh kip usahakan. Teruslah ya, Chef Moy-Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain, pagam beragam, Ju nyanyian Secret Band, kata Dalek Jakun, pastinya menghiburkan ni untuk duit Adela, ya. Ha-ha. Jadi, sedar tak sedar pun, lebih kurang lagi 30 minit lagi untuk hi melangkah ke nana lagi segmen sebenarnya. Ha, jadi, segmen Mati Marih kan Adela akan berkeudara pukul 6 duit lah, ya. Ha-ha. Jadi, ketika Adela yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan dengan lebuh raya ataupun nung setakat adik menineng melalui portal ataupun aplikasi X Plus Line menineng status ataupun mong trailer rusak kilometer 301.1 arah utara jutop tapah Nugoping. Jadi lorong kunggil je, lorong kentop pun terhalang dan lorong kecemasan boleh piguna setakat adik dan trafik bergerak sesak. Tapi status Huan adik menineng 522 net eh. Lorong kunggil, lorong kentop aja nih masih lagi bertutup sementara bagi proses pengalihan. Jadi trafik dijangka sesak lebih daripada 10 kilometer. Dan juga status terkini juga berkaitan dengan kerja pemasangan lampu solar ke kilometer 453.6 loilah ke kilometer 452.5 arah utara Jus Sungai Buloh Hospital Nurawang Selatan menhineng. Lorong Ajin dah pun kembali dibuka tapi trafik masih lagi bergerak dengan sesak lah ya. Dah joy kereta sekarang adik. Jadi aja lain-lain berkenaan gek mana berlaku ketika adik jadi kebeli kineng juga menusi aplikasi X Plus Line 1808800000 untuk kipan dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan mana berlaku ketika adik lah ya. Jadi nungkit semua mungkin sekarang ni tengah memandu, selamat memandu, hati-hati. Semestinya kalau nungkit punya tempat kerja je mungkin kawasan pekan ataupun bandar kan, mungkin agak berlaku jam lah ya. Biasalah maju kerja kan, tapi kena bersabar dan juga mengamalkan sikap bertoleransi. Haji dia paling penting ya. Dan juga kena peka lah dengan keadaan sekeliling, risau berlaku mama kan. Kalau boleh he punya jarak memang jam akan joy kereta lah kan. Jadi ke punya jarak dengan kereta depan ataupun kita kena jaga betul-betul. Aku terlampau re, aku terlampau nyak pun masalah juga. Tapi kalau boleh aku terlampau re lah ya, untuk mengelakkan risau bercium-ciuman. Haji lain-lain. Jadi kena dah akan kongsikan lagi memberi bagi info. Tapi mampun Jo nak ilan lagu Jo nyanyian Arya Sari. Nah, mungkinkah headship? Haji ni ngerok semai lah ya ngerohik. Kalau ngerogop ni mungkinkah kau terlupa ya? Jadi terusan Chef FM main-main lain daripada yang lain. Rentak again kan?

Ya, Chef M, moi-moi. Lain daripada yang lain. Curang, Ju Nyanyan Fizz Allen. Curang, ya. Akulah bercakap curang, ya. Tak baik, tak bor, ya. Jadi, apapun, rakan-rakan semua, terima kasih kerana sentiasa setia bersama Rujuk Chef M. Kumpul atas lagi kita sekarang ni. Moga ke sihat-sihat atas, ya. Benar-benar sentiasa. Dan juga, ngeromaji, jagalah kesihatan. Dan juga, ngeromaji, akulah hicap benda-benda yang tak bor ataupun yang boleh mendatangkan masalah kesihatan. Jadi nungkit semua ada memang kabar gembira juga untuk Hei sebenarnya. Bobo yang mungkin memang fanatik lah, mungkin gemar ataupun neng mungkin suka gemar neneng anu pelumba-lumba deh kan. Jadi sebenarnya mengenai kabar gembira untuk Hei semua deh, Radio Televisyen Malaysia RTM bakal siarkan perlombaan Formula F1 kualitar antarabangsa Sepang SIC hujung minggu adik secara langsung. Jadi perkara ini disahkannya Perdana Menteri Anwar Ibrahim joy hantaran ke Facebook rasminya pada hari adik. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix ke Malaysia 2006 secara langsung agar kemeriahan perlombaan adik dapat dinikmati bersama. Jadi ia pun turut menzahirkan harapan agar inisiatif secara langsung adik kikup and kehangatan aksi sukan bertaraf dunia ke setiap pelosok tanah air. Yeah. Jadi masih lagi dalam info berkaitan dengan F1, jadi menghineng Jabatan Bomba dan Penyelidikan Malaysia JPPM dan menggerakkan 155 pegawai serta anggota dengan kekuatan 12 aset sepanjang penganjuran Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix ke Malaysia bermula hari adik loilah ke hari Ahad 24 Oktober. Jadi bertujuannya adalah memastikan kesiap sagaan, keselamatan, kecemasan, roh operasi penyelamatan 3 ekor katih tahap minimum. Jadi JPPM committed menyokong penganjuran jenisukan bertaraf antarabangsa dan memastikan keselamatan serta kesiapsagaan operasi sentiasa berada ke tahap paling bor sekali. Jadi penugasan pegawai anggota ru aset kolokasi strategik membolehkan keperluan kecemasan ru penyelamatan ditangani secara pantas, teratur, ru berkesan. Ya, jadi mungkin semua boleh hineng sama-sama dan merasai kehangatan sendiri perlombaan F1 Grand Prix adeh. Jadi boleh kineng melalui RTM klik, ya. Bermula hari adeh loilah ke 4 Oktober dah, ya. Jadi gini dah pukul 6 yang akan bersama-sama kata segmen Mate Mare. Jadi ingat jangan nomblok-blok-blok kiga no dan juga hibur bersama-sama, ya. Jadi gini dia akan bersama-sama kata segmen Mate Mare. Teruskan Chef M minum-main lain daripada yang lain. Hawe Jo nyanya Miss Narai. Kata Director Mia Chef M, moi no moi.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Tepat 6.3 minit duit. Masih lagi bersama Ruin untuk ngeromaji Super Musuh kedua lah ya. Untuk konti hari adik. Hey Haji, ia akan masuk segmen Mate Marih. Ya, dah masuk walaupun untuk jam yang kedua ada. Jadi, mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi lagi. Masih lagi bersama dengan Chef FM menemui lain daripada yang lain. Jadi, berapa-apa tadi kira-kira sekarang ada. Semoga sihat abonor lah ya. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan musik TikTok live juga yang sudi berkongsi rezeki, sudi berkongsi respon, berkongsi idea, berkongsi my activity untuk hari adik lah ya. Jadi mohon juga bertanya, selir kita tanya DJ orang mana ya? Saya orang Perak Semai ya. Salam berkenalan ya Bobo yang mungkin baru mengenali In. Terima kasih Nungkit. Jadi mong juga Ju Iman ke Ngerok Ilene petang adik ku main bola Ngerok Ilene. Okey DJ Reza, saya dah nak pergi main bola dulu. Okey, terima kasih Iman. Semua

menghadap jam. Biasalah ju kerja ya kan, jam melekat dengan jam roti kaya. Tapi harub memang ajalah ngeromai lumrah kehidupan ju kerja, memang kereta agak banyak, agak joy kan. Jadi sentiasa bersabar, sentiasa bertoleransi ketika in kereta. Ha, patuhilah peraturan, patuhilah undang-undang jalan raya ya. Jadi apa kena ini akan kongsikan juga memberi info-info de menarik untuk penani hit semua. Tapi orang pun jom lain lagu jom nyanyian BBLK Band. Ha, lagu maji aku mohon ya. Ha, in mohon. In mohon sangat-sangat. Jadi terus lain Aisyah FM menemui lain daripada yang lain.

Ya, Chef M. Menemui lain daripada yang lain. On tak on, loyah saja. Yelah, kebiasaannya Mahir kan, masyarakat Mahir sini. Mungkin Sabtu dan Ahad ada, mungkin hujung minggu ada raya, mungkin sambutan-sambutan istimewa. Mestinya on tak on. Mungkin zaman Mahir Huan ada, tanya kekawat, on tak on. Jadi boleh kita tanya lah kau-kau, mungkin on tak on. Kalau tak on ni mungkin mungkin masalah lah. Kalau on ni mungkin kena siapkan kek punya barang-barang untuk kek on kan benda aja ya. Dan juga terima kasih ya rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM Moinumoy. Tak kira bulat telik kek kira. Dan juga untuk maklumat ni semua juga menerpani juga bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan Pai dikreditkan kepada penerima Joy MyCard masing-masing lah ya. Jadi Joy Kementerian Kewangan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan isi de menerima manfaat sumbangan tunai ramah ataupun STR, manakala Mengera warga emas Bujang naik terima RM50 sebulan ataupun kecil lah ya. Bagi penerima STR Luka Ikasih pula, isi rumah akan terima RM200 bantuan SARA setiap gecek. Jadi selain Naji pun RM150 juga untuk mai Ngera ataupun warga emas, dan juga RM100 untuk mambil nyenyam ataupun golongan bujang lah ya. Jadi gunakanlah bantuan sumbangan asrama desa baik yang mungkin, dan juga ngeromaji gunalah dengan berpatutan. Ngeromaji ada inisiatif kerajaan juga untuk mentuhi kalau bobo yang mungkin kurang pendapatan ataupun mungkin dalam keadaan yang tersesak-sesak lah ya, mungkin hujung-hujung kecil kan. Jadi bantuan adik sekurang-kurangnya meringankan beban. Lagi-lagi mungkin bobo yang mungkin mong keluarga yang mungkin kurang berpendapatan tinggi dan sebagainya, mungkin adik nak ngeramai bonus lebih untuk ngeromaji hibli barang-barang keperluan, hibli barang-barang cenahi, mungkin cengroi, mungkin mi segera dan sebagainya. Tak kisahlah matalih, yang penting higuna lah untuk kebaikan diri sendiri lah ya.

Jadi orang pun kena akan kongsikan juga berkenaan dengan masyarakat mahir juga. Jadi ya, tapi genet lah ya. Sabar no. Mama pun jenai lain lagu, jenayan cerpen featuring Chubby, Patah Hati. HFM, Moinumoy.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ya, terima kasih anda kebanggaan kami untuk boboi atlet-atlet yang dapat menyumbang emas untuk punya negara sempena dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi walaupun tahniah yang mengucapkan sebagai rakyat Malaysia cukup-cukup berbangga kerana Mong Wira dan juga Wirawati seperti Inki Adil lah ya. Jadi bila bercerita tentang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, semestinya untuk hari ini sebenarnya hari yang cukup-cukup manis juga untuk negara Malaysia, di mana he dah mengumpul lebih kurang nar emas untuk untuk hari adik. Jadi menineng Malaysia tumbang ke Pakistan, squash lelaki rangkul emas. Adinem menusi portal berita RTM menineng squash lelaki Kral. Lelaki Kral mengesahkan pingat emas ke-9 milik kontinjen negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 telas menewaskan Pakistan 2-0 katil aksi final pasukan ke Arena Nagoya Kinjofuto sementara net. Jadi menamatkan penantian 8 tahun untuk juara berpasukan Kral sejak 2018. Jadi melanggarkan kuasa nar emas squash apabila skuad wanita mempertahankan gelaran NU atas Hong Kong, dan juga squash menyumbang 4 emas negara menyamai pencapaian terbaik katil sejarah penyertaan Sukan Asia. Jadi AJ dah kerdul, dah menang untuk berpasukan. Ada pula Kral. Wah, memang cukup-cukup menarik, cukup-cukup berbakat, dan juga sebagai rakyat Malaysia tumpang gembira, tumpang bangga ya. Dan juga nanak lagi perkembangan berkaitan dengan he punya jaguh berbasikal Dato' Azrin Senyawang dah pun merangkul pingat emas untuk sukan acara Kirin Pai Nek-Nek. Jadi menhineng Azrin Senyawang tepati ramalan raih emas katih acara kegemaran, acara favourite ilai. Boy yang tak kenal dengan The Pocket Rocketman adeh, memang ke, memang makanan ke lah, senang cerita. Kalau acara Kirin, mungkin acara Sprint pun dah berlangsung sebenarnya. Acara pecut lelaki, pecut Kral menhineng ke kikap pingat gangsa. Jadi Ki menambah lagi koleksi pingat tadi untuk hari adeh apabila Ki berkep pingat emas. Jadi maupun terima kasih juga tahniah yang ucapkan untuk he punya wakil negara Dato' Azrin Senyawang, dan juga terima kasih juga untuk nom lagi wakil negara Yaji Shah Firaw Syahrum yang menamatkan saingan ku tepat de ke-5 ya. Jadi maupun untuk kutipan pingat kali ya deh, menghineng kedudukan pertama masih lagi dihuni ya Republic Republic of China. Jepun di kedudukan kedua sebagai tuan rumah. Ketiga Republic of Korea dengan 33 emas, Uzbekistan dengan 19 emas, India dengan 15 emas, Thailand dengan 15 emas juga, dan juga Iran di kedudukan yang ketujuh, 13. Jilih 1 hingga ketujuh. Dan hey, Malaysia di kedudukan yang ke-10 mengumpul 9 emas, 5 perak dan juga 16 gangsa. Cukup-cukup memberasangkan lah sebenarnya menipani kutipan emas adeh berbanding dengan edisi sebelumnya. Jadi harapkan mong lagi pertambahan pingat juga kontinjen-kontinjen ataupun atlet-atlet negara hei lah ya. Jadi bila dah berhappy, berbangga, juklah hei bergoyang dengan lagu je nyanyian Mia Aulia, Goyang Sayang. SFM, minum air.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moinu Moy, lain daripada yang lain. Pernah diketik lagu Ju Nyanyian Zangkut Band, Kuda Besi, dan telah saji diketik juga berkaitan dengan internet selamat dan juga tak semua benda perlu dikongsi. Ialah zaman yang penuh dengan digitalisasi. Belit-belit dia entah ke digitalisasi. Zaman penuh dengan digital, penuh dengan perkara-perkara moden kan. Jadi memanglah kadang-kadang setengah biji mungkin gemar berkongsi, gemar ngeramai update semasa kan, blog-blog tali keyhole, makin-makin pula mungkin upaya cuti kan. Kuat gambar sekarang ada in ku ada sekarang ada in ku ada kan di upload ke media sosial dan sebagainya. Tak jadi masalah sebenarnya, cumanya kena sentiasa berwaspada kerana zaman ada ialah ngeromaji sok sama arngeh kan, sok sama belak, tapi ne anu si lain-lain ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati kerana dalam joy-joy mungkin dalam 100 kenalan ni mungkin umum yang akan mungkin kurang berminat untuk hi, berminat dengan hi. Jadi mungkin ambil adik yang akan mendatangkan ngerok maji boleh membocorkan peribadi.

peribadi. Sebagai contohnya, kata laluan kan, mungkin melibatkan dengan perbankan dan sebagainya. Aku pernah iok kata laluan dengan mudah, dan juga mungkin penuh, dan juga nombor IC pun aku pernah iok nombor-nombor, dan juga kena hibina ataupun hiui kata laluan ataupun password ajin dengan unik dan kompleks. Bukannya setakat joy mu yang among ku my card, my IC dan sebagainya. Mungkin kena among cara killer yang boleh hilang ramai ji hi menyukarkan lah ambil scammer-scammer ataupun penggodam adik untuk naik ui godaman. Jadi setiasa kemas kini pesan komputer dan juga semak kesahihan laman tersawang, dan yang last kali adalah elak laman tersawang atau pautan yang mencurigakan. Jadi lagi nak juga kena sentiasa hineng dan juga sedikit misteri lah kalau he old, kalau he update, he pernah gambar he kublok dan sebagainya, supaya tak terjadi berlaku-berlaku, tak jadi perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Ya, terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok live. Kemung juga memberi perkongsian yang menarik juga. Sepertinya Janah Payadiki masuk. Ngerok Ilin yang baru balik kursus AI. Adalah or maybe sebut menggunakan teknologi dengan betul. Menggunakan teknologi dengan betul. Bukannya hi ui perkara-perkara, tapi hi masuk kursus, hi belajar kan. Lagi-lagi zaman AI ni zaman yang penuh ngeramai mudah, cepat, pantas. Jadi kalau hi tau hi adapt lah kan dengan perkara-perkara je, mungkin agak menyukarkan GL ya. Tapi macam Janah memang dah kecil khusus AI, jadi bor lah ya. Jadi maupun terima kasih Janah sudi join kita punya live untuk malam untuk petang ini. Jadi terus lain bersama dengan HFM lah ya. Jadi sekarang ni jam dengan 7.10 minit mengot. Jadi lebih berbaki lebih kurang 45 minit lah ya untuk hip punya konti untuk hari adik. Jadi mama pun jom nyanyi lagu, jom nyanyian Ari Kelangit. Lagu mai Cinta dan Rindu. Riak rindu kepada orang yang jauh di mata, dekat di hati. Teruslah HFM, lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM menemui yang lain daripada yang lain. 7.20 minit dan mengawal. Masih lagi bersama Ruin Reza. Semestinya untuk segmen Matai Marehi dan menghampiri ke jam yang ke terakhir juga untuk segmen Matai Marehi. Ada lagi beberapa kali pukulan 10 minit lagi untuk menamatkan segmen Matai Marehi. Dan kena dah 7.30 mengawal dia akan bersama-sama kata segmen Kazana Seni Asyik Extra, di mana segmen Haji yang akan putarkan lagu-lagu tradisi ataupun lagu-lagu sewang bagi dia punya ialah ramai je sentiasa memperingati, sentiasa ingat dengan tradisi hit sendirilah. Ya, jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang sentiasa setia bersama Rujak HFM terkira ke buat telik gigi sekarang ada mesti fokusi radio menerusi kuda ke kan mengusi ATM klik pun terima kasih mengucapkan, mengusi siaran Astro pun terima kasih mengucapkan, dan juga mengusi TikTok live hit pun sekarang ni pun terima kasih juga. Sudi tapping-tapping screen lah, sudi Romaji berkomen-komen Paji beramah mesra kan. Bukan selalu dapat jumpa, bukan selalu dapat bersua muka walaupun dalam talian pun, tapi in-memory je adalah perkara yang paling penting lah ya. Jadi Endeza akan mengundur diri setakat adik gani-gani no, akan ngok laluan untuk bersama-sama berhibur katih segmen Kazana Seni Asyik Extra. Jadi Mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar ya, semoga ia akan berjumpa lagi di lain waktu lain siaran. Semestinya kalau Reza bertugas semestinya mong kata-kata yang akan dikeluarkan. Untuk adik-adik sentiasa positif, ingatlah setiap benda yang iui semua atas tangan Tuhan, setiap benda yang diingat semua atas tangan Tuhan. Jadi sentiasalah bersyukur, sentiasalah berbahagia kerana Tuhan Haji yang akan kiokek kebahagiaan pada masa akan datang. Jadi teruslah Nasyaf FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Terimalah lagu terakhir Jo In Matai Mareh. Bukan, tapi In bukan nyanyi ya. Adih lagu In pasangkan tu okay? Lagu Jo nyanyian Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Jadi in case sentiasalah menjadi bunga yang wangi, jangan jadi bunga yang busuk ya. Teruslah Nasyaf FM Moin-Moin, lain daripada yang lain.

KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di Senoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tuahipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Ibra Temiadi Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu epik-pikir asas pemakanan yang sihat untuk nakut kasihat makanan yang yang betul. Berikut maklah membarop-marop asas pemakanan yang sihat. Pelbagai jenis makanan seperti bijirin, kebe-kebe, sebe, daging, kak, ayam, kacang, buat susu untuk memenuhi keperluan tenaga, buat nutrien harian. Yang kena, amalkan diet atau makanan seimbang. Yang kena, cak lebih nasi, buat produk bijirin yang muat. Kacang, kebe-kebe, buat sayur-sayuran. Kerana nak akan membekalkan karbohidrat, kompleks, vitamin, buat penting kesihatan. Kurangkan lemak, kurangkan garam, gunakan garam secara berhemat, buat pilih makanan yang rendah garam. Jadi kurangkan garam, kurangkan pengambilan gula. Yang akhir sekali, engong sekurang-kurang 6 hingga 8 gelas. Oh penting, dohlah asas makanan yang sehat. Moga-moga, tata-tata, jajak-jajak sentiasa sihat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia berdari. Ucapkan untuk Nyob Kenaimba yang tak terlalu bersambung SFM untuk layak dia. Terima kasih rakan-rakan yang tertilik setia bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM, dan juga terima kasih warakan setugas satu DJ Reza mana-mana Nyam Kenaimba bermula pukul 4 dah leng atatik sehingga ke pukul 8 dah duh atik. Dan Nyam akan terus bersama dengan Yesaga mana-mana Nyam Kenaimba bermula pukul 8 duh sehingga ke pukul 12 layak kali. Akan menemani layak Nyam Kenaimba dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan. Gah-gah untuk layak duh, gah-gah berkaitan yang boleh ia kongsikan untuk Nyam Kenaimba yang bersama SFM. Amat-amat aku-aku, logah. Semoga sihat-sihat selalu hendaknya.

Jadi untuk esok is Jumaat 2 gecek Oktober 2026, sedar tak sedar gel-gel and gecek pay untuk tahun 2026 tu, iaitu gecek Oktober. Gecek 10 jenyo ngro nak tahun pay tapi marop gecek sahaja untuk tersoj untuk tahun 2026 tu, semoga memberikan gah-gah yang meji untuk nyam kenebe dari segi gasno, dari segi hanekenecha dan pelbagai lagi lah gah-gah yang ngro nak menantinya kenebe, gah-gah yang memberikan benda yang positif, benda yang meji untuk dengar setia SFM khususnya. Jadi untuk layak dia akan berkongsi ataupun ia akan menemani nyob kenemba and close segment pilihan asyik. Jadi rakan-rakan yang boleh chant oi lagu, yang boleh oi lagu melalui pilihan asyik, segment pilihan asyik yang akan menemani nyob kenemba selama 6 jam ke udara. Bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakkan. Tepat pada pukul 9 layakkan seperti biasa, saya akan ugelaluan buat gah utama 9 yang akan ke udara. Sebelum elok bersambung, titik yang keluar zaman pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi untuk segmen seterusnya pada pukul 10 layakkan, selama 6 jam je ke udara, bermula pukul 10 hingga ke pukul 12 layak. And kalau sama Jok Healing, Jok Healing dengan Ibrahim yang menanti nyom kenapa. Jadi ililu pun terus selain SFM Jonet Sengmong, lagu nama surat Seni Roy. Bungaku di, ku puja di petik orang SFM. Moi-moi.

Penata Sengbong lagu dah bersorak kapak, lagu bertajuk Duhai Hawa. Mungkin mok alih-alih yang bernama Hawa, Adam dan Hawa. Jadi terus layan SFM untuk layang tu. Rakan-rakan yang mungkin tipai bersembang SFM, nyo boleh lagu melalui pilihan sembang pilihan asyik melalui WhatsApp SFM and nombor 013-3151-600. Ya, ulang sekali lagi, 013-3151-600 ataupun melalui live Twitter SFM. Ya, mau ibu kawan tu jam kenaiba ke udara untuk layak doh. Jadi nyo boleh oi lagu denonglo kena nonglo dan juga tajuk lagu yang cen nyo semong lah yang akan dipasangkan untuk nyo kenaiba and cloud semana pilihan asyik bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layak gal. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyowek, kena pastikan lebih berhati-hatilah. Puduh pun cuaca yang bari leng akik layak yang atas tu, jadi nyowek mula-mula saja. Kalau nong jam, kena pastikan nyom kena lebih bersabar, kena hati-hati jangan mau simpang, kena ug signal ataupun kena nyoholah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ilu pun terus layak SFM tanpa mendengarkan masa, akan teruskan dan keluar je berat-berat and segmen dan pilihan asyik. Kena rumah-rumah rakan-rakan yang hajat lagu, antaranya adalah Nobel Ayu Kampung Embus Lubuk Paku Maran Pahang, Nacem Sengmong lagu nama suara Ramsah, lagu yang bertajuk Dak Kena Suka, lagu yang ditujukan kepada keluarga tersayang di rumah dan pada semua pendengar ACFM di mana pun berada, semoga terhibur. Dan untuk DJ bertugas, terima kasih sudi membaca. Jadi seterusnya daripada Siti Salwa Nom Kuala Selangor, Encik Sengmong lagu nama suara Kamal Sukma Rindu, lagu tunjuk Patah Hati dengan buat hiburan semua pendengar ACFM. Selamat malam juga, selamat berhujung minggu. Dan seterusnya adalah Aziz Taman Pelangi Rawang Nam Sengmong lagu nama suara Fatimah SS, lagu bertajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Tapi terlebih banyak Sengmong lagu untuk pilihan rakan pendengar Lundi Noba Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak Encik Sengmong lagu nama suara Green Day, lagu bertajuk Wake Up, Wake Me Up When September End. Lagu Inggeris. Jadi untuk layak dia terus Lens FM, pilihan terbaik hanyalah di ACFM. SFM, moi no moi.

kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Benda tak sambung lagu-lagu nombor pilihan rakan-rakan pendengar yang hot join lagu untuk layak dulu. Jadi rakan-rakan yang keluar live Tutak CFM, terima kasih yang boleh tap-tap screen, yang boleh komen-komen. Antaranya adalah Kenun Jenami, Narodoh Keluar, WhatsApp Sunyi, TikTok Bosan, last-last semua jual my life dulu. Agenda lah hidup single. Orang kena nak pilihan yang terbaik hanyalah di ACFM. Nyo boleh bersama ACFM dan juga boleh bersama dengan Kani untuk layak dulu dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsi. Jadi untuk rakan-rakan yang selamat berehat, selamat bersantai, yang senang cek-cek, selamat menyemua selera amat-amat aku yang senang cek-cek, guru nak cek bejmej layak teh. Kadang nak engkau berhengah dawa egi, dawa eheg, jadi kena lebih hati-hatilah untuk nyob kenemba. Jadi yang malu rakan-rakan yang tempat nyob kenemba pun tina hati-hati untuk layak dulu, jadi kena lebih berhati-hati. Yang ilut saja yang nyob-nyuhai, nyobik mulut-mulut saja, lalu tu menih lewat adis, layak-layak tu kena lebih berhati-hati. Terutama nak SNSNN, kalau boleh kena pastikan nyoba endik lah layak-layak teh, jangan ada semalau-malau sahaja yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tuak ingin ni berlaku. Jadi terus layan SFM akan teruskan dengan hiburan-hiburan. And kalau macam mana pilihan asyik lagu-lagu nombor rakan pendengar yang malu hayu lagu, antaranya adalah daripada rakan pendengar Zahara dalam kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kinta. Dan macam saya mong lagu dalam suara Uji Rasid, lagu di tajuk Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Lagu ini saya tujukan kepada semua peminat radio SFM dan selamat mendengar. Terima kasih. Hati-hati balik nanti di jalan raya. Terima kasih. Jadi terus bersama rakan ataupun pendengar untuk malam ni yang malu haja lagu, antaranya adalah Cik Lili dan Nacanam Saimong, lagu nama Sorak Wik, lagu daripada Joget Maduku Umairah. Seterusnya Din Kajang, Nacanam Saimong, lagu nama Sorak Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Tapi terlebih mana yang Saimong rakan pendengar Samsiah Yahaya nama Alur Star Kedah nak unjum Saimong, lagu nama Sorak Hazama, lagu daripada Aku Bukan Narasisis. Terus layan SFM, pilihan terbaik hanyalah di ACFM. ACFM, moi no moi.

Jadi Una antara saya soal untuk segmen pilihan asyik, pilihan lagu-lagu rakan pendengar yang melalui Chan Oja lagu sebentar hati. Jadi akan teruskan lagi. And close segmen seterusnya, itu segmen Juk Healing. Segmen yang akan menyum kenapa selama 6 jam ke udara, bermula pukul 10 tu sehingga ke pukul 12 layegal. Jadi ia akan healing dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan dan untuk nyamkan member. Jadi anda jangan kongsikan berkaitan dengan sukan Azizullah Hasni rangkul emas acara Kairin. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizullah Hasni Awang menepati ramalan apabila nak meraih pingat emas acara Kairin and Keluai Sukan Asia Aichin Nagoya ISDO 16 tahun selepas 6 menang emas pertama dan pentas temasa. Azizullah Hasni menggunakan pengalaman dia miliki untuk memintas pelumba China Li Ziwei dan Karisan Saisho sekaligus dan memastikan kemenangan. Zihan dan domba China menduduki tempat ketiga manakala rakan sepasukan Azizullah Hasni Saf Pendaus Sahrum yang tempat kelima perlumbaan Saisho dan Velodrome Izu Shizuka. Jadi Una adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi tahniah diucapkan buat pasukan dan negara, buat The Rocket Pocket Man yang berjaya merangkul emas untuk acara Kairin. Jadi terus layan SFM dengan perkongsian dan juga gah-gah yang ia akan kongsikan untuknya berkenaan. Jom nak sayang mong lagu dan bersorak segi lagu dia bertajuk Bombastik. SFM Moi No Moi.

Nak tak saya mahu lagu nama surat Alikid adalah kena bertajuk Suara Kekasih. Teman kena ikan-ikan keluar saya menjuk healing untuk layak dia terus berhealing. And keluar je SFM untuk layak dua. Jadi untuk rakan-rakan yang tipai lagi bersama SFM, terus layan SFM yang senang berehat. Selamat berehat, selamat bersantai, terus bersama kena keluar ruang radio SFM Nasional Kongsi. Agar berkaitan dengan beberapa asing percaya tertimbus tek rengrek and lodging. Beberapa kasih yang percaya terdapat terrek dan dikongsi kebun sayur tinggi lodging anak isdo ketua balai bomba semak melamat di Kubah Musa Muhammad Azrul Izham Zulkiflin itu pihak menerima maklumat tentang kejadian terbabit majab 412 Lengak iaitu pasukan tempat kejadian dengan jarak 92 km dengan balai bomba semak melamat BBP Kubah Musa dan Engluai Majan 530 Lengang untuk memulakan operasi naked samak menyelamat SAR Mok narik tak dengan ketinggian 50 meter nombor cerun. Jadi guna adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya kenapa. Jadi hati-hati untuk rakan-rakan yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang nyun, kawasan-kawasan yang teknologi, post-brook ataupun yang lain-lain sahaja. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuknya kenapa. Terutama rakan-rakan yang bekerja kerja mabik, kerja meladang ataupun ilik-ilik sahaja yang nyum-nyuhai. Jadi kena lebih berhati-hati dan semoga dipermudahkan beli-beli teater terutama buluh lengak-lengak pun kalau nak balik setiap kali lengak hanya teater. Jadi kena kalau macam ni beli-beli teater kena elakkanlah aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Jadi terus Rais FM juga nak saya mahu lagu dalam surat spoon lagu tajuk takdir yang menentukan Rais FM. Moi-moi.

malam, cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing, hanya di Asyik FM. Moi.

8 arah utara, 6 menung Duta Mabukit Lanjan, lorong yang tutup, trafik terkawal. Jadi untuk jam kena kena nyoba patuhi dan juga sentiasa pandu berhati-hati, nyoba arahan pengawal atau pematanda trafik lokasi, pastikan kena berlangkah berjaga-jaga nyongkon untuk semoga nyoba selamat nyoloi ma destinasi. Terutama layak-layak tih, sudah pastinya akan rasa selut, akan rasa gahil, terutama rekan-rekan yang nolak aktati mulakan perjalanan nong yang jeruk beratus kilometer, sudah pastinya akan mok akan rasa gahil dan juga rasa selut. Kalau boleh rasa selut, nyoba berhenti maning tempat-tempat yang selamat, tentunya berehat seketika, chance slog untuk merap-merap minit pun boleh supaya tak terjadinya nyobnya slog semasa memandu. Kadang-kadang kalau tak sedar sandlog tu pun tiba-tiba boleh slog, jadi kena lebih berhati-hati. Terus layan SFM, jom naik saya mong lagu nama surat NASA, lagu tajuk Goyang Melodi. SFM, moi-moi.

Berdata saya mengelakkan dalam surat Ella, negeri tajuk aku. Temankan ekonomi dan kelas sama Juk Healing. Terus selain SFM, yang malam berehat, selamat berehat. Selamat merunak saya untuknya mungkin yang mungkin. Hai saya gelo, geti. Hai jadi rehat saya cukup-cukupnya. Hai jadi channel kongsi, kepentingan nyoba selog yang mencukupi. Untuk menguatkan daya ingatan nyoba kenapa. Kesimbangan berat badan rik sihat, meningkatkan kepercayaan berinteraksi secara sosial. 6 terawaj fungsi imun, 6 terawaj fokus sama produktiviti. Dan juga dapat mengurangkan stres. Jadi naklah antara kepentingan-kepentingan nyob punya slog awal. Jadi untuk rakan-rakan yang hoi selog, selamat berehat. Jadi saya harap nyob kena berdalam keadaan yang amin-amin sentiasa. Jadi lalu pun terus Lens FM dekati berbaki beberapa minit saja lagi menemani nyob kena berdalam untuk layak dulu sehingga ke pukul 12 layak gal. Jonas Simon lagu dalam surat Kajar lagu tajuk Hat Senayak. Yes, FM, moi.

Nah, tak saya mengelakkan nama suara Nada Maya lah kata juga kerana kau yang ku sayang. Tuan kena ikan awin keluar sahabat Joe Eling kita jatuh pukul 11.43 minit layak ya perempuan dan pengunjung yang bersedia bertiga bertemankan nyum kini berasal daripada akal Isra tugas bersama dengan rakan tugas NSL FM menggunakan mengendalikan kuanti bermula pukul 12 hingga ke pukul 8 ya kar. Jadi tentunya berkini buat jahat oleh kerajaan Mimis Tiasa terus bersama CFM bermula pukul 8 ayahkal sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam ke udara setiap is menemani is nyob kini dengan berat-berat dan juga perkongsian yang kena kongsikan. Jadi saya saling mengurutkan diri jumpa lagi pada hari Moy yang akan berkonti lagi biasa bertemankan nyob kini sebelum tutup terakhir tugas untuk layak peramanan nyob kini dengan lagu dan bahasa surat exit. Saya lagu tajuk Siapa Selain Aku. CFM, moin-moin, bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu, ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.
3: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam penuh kegembiraan buat semua pendengar Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Apa khabar para pendengar pada tengah malam ini, hari ini 2 Oktober 2026 Masihi. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai, rakan kita di Asyik FM yang sudah pun bersama dengan anda, menemani anda sebentar tadi bermula pukul 8 pagi hinggalah pukul 12:30 malam kan. Dan Alhamdulillah, kini tibalah giliran Radio Jakin Salam FM untuk terus mengiringi perjalanan hari anda, perjalanan malam anda bermula saat ini 12:30 malam hingga pukul 8 pagi nanti. Selama 8 jam kita bersama-sama, insya Allah akan ada banyak perkongsian ilmu, banyak juga lagu-lagu yang insya Allah mendidik jiwa kita untuk jadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ini pertemankan saya Yuni Yunus akan menemani anda, teman berteman bersama dengan anda, dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12:30 malam hingga 8 pagi. Terima kasih kerana menjadikan Salam FM sebagai teman setia, sama ada ketika bertugas, sama ada ketika memandu, berehat di rumah atau sedang bekerja, atau juga sedang memulakan rutin harian anda. Alhamdulillah, pada waktu ini kita akan bersama dalam segmen santai, segmen yang akan membawa santapan halwa telinga dan juga perkongsian yang insya Allah menenangkan jiwa kita. Dan jangan ke mana-mana kerana kita dalam ruangan apa ya malam ni. Macam biasalah kan, Sabtu malam ni kita ada ruangan Carta Salam di mana menampilkan 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang dipilih oleh pendengar sendiri, yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan dalam diri kita semua. Terima kasih kerana memilih Radio Jakim Salam FM. Dan insyaAllah kita akan seketika nanti bersama dengan rancangan Carta Salam di mana ada 10 lagu-lagu yang sudah pun dipertandingkan. Dan nak tahu ada tak lagu baru minggu ini? Jom kejap.

lagi kita akan bersama. Apapun, saya Yuni Yunus dan inilah masanya untuk kita menikmati Salam Santai. Untuk itu, kita berhibur dulu. Kita dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
6: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam ruangan Carta Salam malam ini, ketika ini dan saat ini. Baik, sebelum kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan yang lebih baik ataupun lagu, kedudukan tempat ke-10 Carta Salam malam ini, ada satu yang ingin saya wawarkan kepada anda. Jom memeriahkan reruai Radio Salam FM sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Kami menanti kehadiran anda setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik, kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM serta berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan anda. Kita ada DJ Farhana, ada DJ Suhaila, ada DJ Amri, DJ Ahnaf dan tentu DJ Yuni juga ada di sana, insyaAllah. Dan jangan lepaskan peluang bertemu dengan Johan Khori MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan pada 8 Oktober dan juga influencer dakwah Ustaz Awatif Abdul Majid pada 9 Oktober pukul 9 malam. Jadi jom singgah, jom meriah, jom bersama Radio Salam FM. Reruai Radio Salam FM di lobi utama WTC Kuala Lumpur 6 hingga 10 Oktober 2026. Salam FM, salam untuk semua. Okey. Untuk itu kita dah saya dah berada di tangan saya kedudukan Carta Salam untuk minggu ini. Hari ini 3 Oktober, bukan 2 ya, 3 Oktober. Tadi saya sebut kan, 3 Oktober dah masuk 3 Oktober. Oktober 2026 masih. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dan terima kasih kerana mendengarkan Salam FM dan juga terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan Carta Salam malam ini. Terima kasih juga atas undian-undian yang anda hantarkan. Banyak, alhamdulillah, terima kasih undian-undian yang di kata persokongan daripada anda semua. Dan insyaAllah malam ini kita akan dengarkan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan mengikut undian yang anda hantarkan itu. Dan insyaAllah juga ada pencalonan lagu baharu malam ini. Lagu apa? Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda. Apapun yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Anda boleh klik di bio tu kan. Mungkin ramai lagi yang tak terlepas pandang. Klik di bio, kemudian ada yang biru tu kan, klik kat situ. Nanti akan keluarlah senarai 10 lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu untuk satu undian naik. Kalau anda nak undi banyak-banyak boleh, anda kena buka, tutup, buka, tutup macam itulah. Supaya orang kata apa, ada effort lah sikit nak undi lagu-lagu kegemaran kan. Kalau undi sekali letak 10 undian kan macam ish, senang sangat kerjanya gitu. Okeylah, apapun terus mengundi lagu kegemaran anda. Dan kepada anda yang hantarkan lagu-lagu pencalonan lagu baru, boleh. Ramai sebenarnya saya menerima pencalonan lagu baru. Sekejap, saya kena tapis sikit-sikit lah eh. Tak bolehlah keluar semua kan. Jadi anda kena sabar nanti, sabar menunggu untuk lagu kegemaran anda berada dalam kedudukan Carta Salam di minggu-minggu hadapan. Okey, faham eh? Okeylah, untuk itu jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 malam ini. Mungkin ramai ada banyak kejutan malam ini. Nak tahu, jom kita dengarkan kedudukan nombor 10 dan 9 di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nombor 10.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

0: Itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan dari pencalonan tempat ke-9 dan 10 malam ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Tempat yang ke-9 baru saja kita dengarkan persembahan One Path dengan lagunya Syurga. Lagu ini sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 8. Minggu ini berada di kedudukan nombor 9, turun satu anak tangga. Mana pergi pengundi lagu ni? Lagu ni baru dalam beberapa minggu lah, kontak saya dalam 3 ke 4 minggu kot dalam carta salam. Tapi dia kedudukan yang macam tempat yang ke-8, tempat 9, kemudian dia naik balik tempat yang ke-5, lepas tu dia turun lagi tempat yang ke-8, ke-9 lah, macam itulah. Jadi kalau anda nakkan lagu ni terus kekal dalam carta salam dan berada di kedudukan lebih baik, pastikan anda undi di Instagram kami, Salam FM. Okey, dan tempat yang ke-10 sebentar tadi kita dengarkan lagu dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Lagu tu juga kekal sebenarnya di kedudukan yang sama minggu lepas. Minggu lepas nombor 10, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 10. Tak berubah mana pergi pengundi-pengundi ni. Ataupun mungkin dah selesa kot. Tak apalah, yang penting dia berada dalam kedudukan 10 dan tak terkeluar daripada carta salam. Macam tu ke? Jangan terlalu selesa kerana minggu ini ada pencalonan lagu baru. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan lagu ni akan terkeluar menerusi carta salam. Lagu-lagu mendidik jiwa kan, sedih macam tu. Okeylah, apapun, jom kita nak terus dengan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam kembali lagi bersama dengan Yuni Yunus menemani anda 12.43 minit tengah malam. Kita baru je dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 sebentar tadi kan. Lagu yang berada di kedudukan nombor 7, lagu Sakti dari Persembahan Energy. Lagu ni turun 2 anak tangga minggu lepas. Nombor 5 minggu ni berada di kedudukan nombor 7. Dan lagu Jalan Pulang Persembahan Ustaz 3 Beradik juga, lagu ni juga turun 1 anak tangga minggu lepas nombor 8. Minggu lepas nombor 7, minggu ni nombor 8. Jadi turun, semua turun 1 anak tangga. Sedih kan? Kenapa agaknya lagu-lagu ni semua berada di kedudukan yang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tak pernah naik pun di kedudukan Carta Salam. Jadi anda nakkan lagu ni terus kekal dalam Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami, Salam FM 91.1. Baik, kita nak terus dengarkan lagu yang pencalonan lagu baharu. Kita dengarkan dari Persembahan Dr. Harith Zubaidi dengan lagunya Nahoda. Dengarkan pencalonan baharu Carta Salam minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Itu adalah lagu pencalonan baharu minggu ini dari persembahan Dr. Harith Zubaidi. Aha, Zubaidi dengan lagunya Nahoda. Ah, lagu ni kalau anda nakkan berada dalam kedudukan carta salam minggu depan, pastikan anda undi, okay, di Instagram Salam FM. Dan jangan buang masa, kita nak dengarkan satu lagi pencalonan lagu baru. Lagu apa? Jom kita dengarkan lagu dari persembahan Bitara dengan lagunya Selamat Tinggal Sahabat.
1: Pencalonan lagu baru.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam kembali selepas ini.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah lah, pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit macam ni, teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, duduk. Tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangatlah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. 1 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Okey, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Tapi sebelum itu, kita dah dengar pencalonan lagu baru kan. Ada 2 lagu baru yang dicalonkan minggu ini. Daripada Dr. Harith Zubedi dengan lagunya Nahoda. Dan juga lagu Selamat Tinggal Sahabat daripada Bitara. Jadi anda boleh mulakan undian anda bila pencalonan dah dibuka nanti, okay? Di Instagram kami, di bio itu, kemudian anda klik akan tersenarai lagu-lagu tersebut. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Baik, kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 5 dan 4. Lagu yang berada di kedudukan nombor 5, Jatuh Satu Anak Tangga. Minggu lepas nombor 4, minggu ini berada di kedudukan nombor 5, Anugerah Isteri Solehah. Kan? Lagu tu berada di kedudukan nombor 5. Sedihnya. Ya ke? Saya dah baca ke tadi tu? Kan? Jadi kepada anda, kita nak. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan, tak, nombor 7 dan nombor 6. Okey. Astaghfirullahalazim. Kelengkabut betul kan? Nombor 7 daripada kumpulan Energy dengan lagunya Sakti. Nombor 6, Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku Rindu nombor 6, Mezi Kamis. Lagu itu berada kekal di kedudukan yang sama. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor kita nak dengarkan nombor 5. Ini dia, dari persembahan Anugerah Isteri Solehah daripada Amiru. Dengarkan hanya di Salam FM, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta salam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 sebentar tadi dari persembahan Anugerah Isteri Solehah Amirul. Sayangnya lagu tu sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, nombor 4. Minggu ni turun lagi nombor 5. Alah, sedihnya. Kenapa eh? Mana pergi pengundi-pengundi lagu ni? Saya suka lagu ni, khas untuk isteri-isteri yang berada di luar sana kan. Betapa indahnya kita, betapa nikmatnya kita, betapa berbangganya kita menjadi isteri yang insyaAllah solehah kan. Jadi kepada isteri-isteri solehah di luar sana, jom kita undi banyak-banyak lagu ni supaya lagu ini berada kekal dalam carta salam dan berada di kedudukan yang lebih baik di minggu hadapan. Macam mana caranya? Mudah saja, boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, kemudian undi satu lagu, hanya satu undian. Okeylah, jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 4.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu yang baru saja kita dengarkan, lagu daripada persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku, berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Hebat kan? Lagu ni sebenarnya dia hebat pun tak hebat, dia turun satu nak tangga. Minggu lepas nombor 2 naik juara, tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam. Okey, dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 tadi sangat mengejutkan. Lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas, Mengukir Kenangan, dari persembahan Amirul Fauzan dan juga Hadi Razali. Lagu tu yang dicalonkan minggu lepas, alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan yang lebih baik, top 5, nombor 4 minggu ini di carta Salam. Jadi kalau anda nak lagu ni terus kekal dan berada di kedudukan yang lebih baik minggu depan, mana tahu juara kan minggu depan, jom kita undi di Instagram Salam FM. Okey, dan jom jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta Salam. Lagu apa agaknya? Mesti ramai yang dah boleh agak dah lagu apa yang menjadi naib juara carta Salam. Jom jangan buang masa, dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara Carta Salam minggu ini. 1.22 minit pagi. Jom kita imbas kembali kedudukan Carta Salam untuk minggu ini, tempat yang ke-10. Dari Darwish Syahadah yang tertangguh, tempat yang ke-9. Syurga dari Wan Path, tempat yang ke-8. Jalan Pulang, persembahan Usas Tiga Beradik. Tempat yang ke-7, Sakti dari Persembahan Energi. Tempat yang ke-6, Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis. Dan tempat yang ke-5, Anugerah Isteri Soleha dari Persembahan Amirul. Tempat yang ke-4, lagu baru Mengukir Kenangan dari Persembahan Amirul Fauzan dan juga Hadi Razali. Tempat yang ke-3, Mudahkan Urusanku dari Persembahan Hood. Dan baru saja lagu yang kita dengarkan sebentar tadi dari Persembahan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah, berada di kedudukan naib juara Carta Salam. Dan mungkin ramai yang dah boleh agak dah lagu apakah yang menjadi juara Carta Salam minggu ini. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 2. Salah, minggu lepas nombor 3. Minggu ini berada di kedudukan juara Carta Salam. Dah agak dah kan? Dah tahu dah kan lagu apa? Jom kita berhibur dengan lagu Jangan Paksa Rindu dari Ikmal Nur, juara Carta Salam minggu ini.
1: Juara Carta Salam.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 3.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat raqib atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam,
0: hashtag penyiaran jahkim.
2: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lugatus Salam.
1: Assalamualaikum semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Amkil.
1: Saya Afiq.
2: Saya Risha.
3: Saya Aida.
4: Saya Haikal.
5: Dan saya Adib.
6: Keluarga Ustaz Amkil bukan sekadar kisah sebuah keluarga.
7: Ia tentang persoalan agama, cabaran kehidupan dan realiti yang kita hadapi setiap hari.
6: Apa yang benar, apa yang harus kita pilih?
2: Temui jawapannya dalam
8: Keluarga Ustaz Amkil.
6: Dengarkan di
8: Salam FM dan Putra FM. Yeay!
0: Salam untuk semua.
9: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Tersendiu ke apa, tak tahu.
0: Salah pinggang pula.
9: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
0: Ya Allah.
9: Boleh tak?
0: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
9: Makilah je rehat sekejap tu.
0: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
9: Boleh bawa saya pergi?
0: Nak pergi mana?
9: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni.
0: Sekejap. Abang dah solat belum?
9: Boleh tak?
0: Tengok tu.
9: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
0: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
9: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
0: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
9: Okey, baik.
0: Cuba abang baca tajuk buku tu.
9: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
0: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
9: Okey. Awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
0: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
9: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni.
0: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: Glosari Islam.
11: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
10: #menyarankan sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
12: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Hashtag Penyiaran Jakin. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyi'at akhihi fatrihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang, kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Aedes, entah jawab, ana soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: aduh sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, eh?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
2: Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wal

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakit.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

3.53 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi bertemankan saya, Yunus, di jam terakhir untuk edisi pertemuan hari ini, 3 Oktober 2026 Masihi. Sahabat Salam FM, sebelum kita melangkah meninggalkan waktu malam dan menyambut pagi, Yuni nak titipkan sedikit nasihat untuk kita semua. Dan kadang-kadang hidup kita ni terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita ada, sampai kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata. Jadi, orang kata apa, kita tetaplah percaya setiap orang ada perjalanan masing-masing. Ada orang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesihatan, dan ada juga yang sedang berperang dengan diri sendiri tanpa sesiapa pun yang tahu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. InsyaAllah akan ada jalan yang baik-baik juga untuk kita semua. Jadi untuk itu saudara, hari ini Yuni akan menemani anda sehingga untuk saat ini. Seketika nanti anda akan bersama dengan Sofia menemani anda bermula 4 pagi hingga 8 pagi. Buat yang sedang melalui waktu sukar ketika ini, Yuni nak pesan satu perkara, kita jangan berputus asa. Mungkin hari ini terasa berat, tapi itu tidak bermakna esok akan sama. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Yang penting, jangan berhenti. Okey? Semoga pagi yang akan bakal kita sambut ini membawa ketenangan, membawa rezeki yang luas, membawa rezeki yang berkah, kesihatan yang baik dan juga berita-berita yang menggembirakan. Untuk itu saya, Yuni Yunus, ingin mengundur diri. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu akan datang. Okey, minggu depan saya tak ada. Minggu depan saya bertugas di WTC Kuala Lumpur sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran. Tapi saya bukan pengulas, saya menjaga reruai Salam FM. Jadi kepada anda yang nak datang, nak bertemu dengan DJ-DJ Salam FM, nak beramah mesra, jom datang beramai-ramai di WTC bermula 6 hingga 9 Oktober 2026. Okey, untuk itu sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahun

0: Ish, tepat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua. Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita waktu ini 4.24 minit pagi. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi yang cukup nyaman. Masya Allah, sejuk-sejuk, angin-angin sepoi bahasa di Kuala Lumpur. Dan kita dapat sama-sama menikmati satu lagi hari dalam kehidupan. Syukur pada Allah. Dan pagi ini sebelum saya ataupun kita semualah, ya, sibuk untuk kejar apa je urusan, terutamanya urusan dunia ni, kan, apa kata kalau kita beri sedikit masa untuk kita hadiahkan diri kita perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak semua yang kita miliki hari ini sempat kita nikmati esok, kan. Tapi kita doalah pada Allah agar Allah kurniakan kita usia yang barakah, hari-hari yang penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan kita mulakan pagi ini dengan bismillah, ya, basahkan lidah kita dengan zikir dan hadirkan senyuman buat insan di sekeliling kita, insyaAllah. Baiklah, saya Sofia Abdullah waktu ini menemani Aki Ukti untuk edisi hujung minggu hari Sabtu. Dan hari ini, pagi ini, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan terima kasih juga rakan saya, sahabat saya, DJ Yuni Yunus, yang dah pun 4 jam bersama memberikan yang terbaik, ya, menerusi carta salam, pelbagai perkongsian informasi, ya. InsyaAllah, semoga dua segmen ini, hari ini, pagi ini, dapat memberikan inspirasi buat anda pagi ini untuk bangun dalam keadaan yang positif, positif pemikiran, ya, tingkah laku, dan dapat mematangkan kita dari sehari ke sehari, insyaAllah. Baiklah, untuk waktu ini, jam yang pertama ni macam biasa, bermula tadi 4 pagi sehingga 5 pagi, kita akan ikuti himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu pop, ya, lagu-lagu yang mendidik jiwa, lagu-lagu nasyid, kerohanian. Mana yang saya akan kodarkan ialah dari tahun 80-an hingga 90-an, ya. InsyaAllah kita akan mendengarkan sehingga pukul 5 pagi ini. Dan kita sambunglah untuk nasyid Zone Relax 80-an 90-an, Persembahan Al-Mizan Dunia dan Akhirat.

0: Terus dengarkan Salam FM. Hiburan berterusan Salam FM.
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Itu dia, kembali menemani IK Ukti, saya Sofia Abdullah. Waktu ini Zone Relax, Nasyid 80-an dan juga 90-an. Itu dia persembahan daripada Robbani, kawan. Bila kita cakap tentang kawan ni, kawan yang baik bukan semestinya kawan yang sentiasa yes, yes kan, ataupun bersetuju dengan kita. Tapi kadang-kadang kawan yang benar-benar menyayangi kita ni ialah insan yang berani untuk tegur kita apabila berani tegur kita sebab kita ni dah banyak tersasar. Kawan yang mendoakan kita dalam diam, ya, tanpa kita ketahui. Dan yang mana kawan-kawan yang tetap hadir ketika dunia kita ni terasa gelap, terasa berat. Ya, dalam Islam sendiri persahabatan juga adalah satu amanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita juga bahawa seseorang itu dipengaruhi oleh agama dan juga cara bagaimana hidup sahabat rapatnya. Jadi kita pilihlah teman yang apabila kita melihatnya, kita teringat kepada kebaikan, dan apabila kita mendengar nasihatnya, hati kita makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk itu kita berbaki lebih kurang dalam 20 minit untuk kita sama-sama ikuti lagu-lagu nasyid ketuhanan dan juga lagu-lagu yang menyuntik jiwa menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an, insyaAllah. Selepas ini kita akan bersama persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Nasib Diriku, juga El Suraya Membuang Masa dan juga Mimi Asmida dengan lagu Wardah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, insyaAllah 3 hari lagi untuk kita sama-sama ya memeriahkan lagi Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur. Bermula hari Selasa ini 6 hingga 10 Oktober 2026 insyaAllah. Apa yang menarik, kita dapat memeriahkan lagi reruai Radio Salam FM dan Akhir Ukti setiap hari dari pukul 8 pagi kalau datang ya sampai pukul 10 malam. Kami akan hidangkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Ada kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM. Bolehlah nak berkenalan dengan penyampai-penyampai kesayangan anda. Antaranya DJ Yuni akan bersama DJ Farhana, DJ Su, Haila Aris ataupun DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf. DJ banyak sangat kan, nak sangat DJ begini. Jadi insyaAllah rakan-rakan saya ini akan berada sepanjang ya beradanya anda di WTC KL. InsyaAllah mereka ini akan menemani perjalanan anda sepanjang kita menikmati ya Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 di WTC Kuala Lumpur, bermula 8 pagi hingga 10 malam insyaAllah, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang macam saya katakan tadi, kuis, hadiah, jualan cenderahati eksklusif Salam FM ya, insyaAllah goodies-goodies. Jadi anda juga berpeluanglah untuk bertemu dengan Johan Qori MTHQA 2025, iaitu Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. InsyaAllah kami bawakan pada 8 Oktober dan juga influencer dakwah iaitu Ustazah Awatif Abdul Majid. Kalau Aki Ukti selalu mengikuti Salam Tilawah, Ustazah Awatif ni selalu ada dengan kami mengajar ya tajwid dan pelbagai lagi lah menerusi Salam Tilawah. Kalau anda dapat dengarkan, Ustazah Awatif ni dah lama dengan kami, jadi kami akan bawakan secara langsung di WTC nanti, iaitu dijangka pada 9 Oktober 2026 pukul 9 malam tetamu-tetamu kita. Jadi boleh singgah. Ada banyak lagi gerai-gerai jualan yang lain, pameran dan sebagainya. Kita meriahkan sama-sama sambil kita kutip pahala, dengar bacaan ayat-ayat kalamullah kan, dan juga kita singgah reruai Radio Salam FM di lobi utama WTC Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 ya. InsyaAllah anda boleh merancang perjalanan anda, hari apa nak pergi, at least lah sekurang-kurangnya dalam waktu yang berlangsung itu mungkin boleh satu hari kita singgah, kita jumpa. Jadi anda dapat beramah mesra dengan pendengar-pendengar Salam FM yang macam saya nyatakan tadilah, DJ-DJ kita yang akan bertugas sepanjang berlangsungnya MTHQA untuk tahun ini kan. Baiklah, sebenarnya dah habis dah untuk kita punya zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Tapi saya baru baca satu mesej dari sahabat kita Kak Ia, katanya memang sukalah untuk dengarkan zone relax ni. Suka nak dengar lagu-lagu lama nasyid 80-an dan juga 90-an sebab Kak Ia ni pun dah berumur, kata Kak Ia. Jadi Kak Ia minta lagu persembahan daripada Hermantino, Derma Bukan Tuntunan. Walaupun dah hujung-hujung, dah habis sebenarnya zone relax 80-an dan juga 90-an ni, tapi saya kodakan lagu Hermantino ni. Permintaan daripada Kak Ia. Ya, semoga Kak Ia happy, ceria pagi ni. Ya, teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjaki.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Hari ini hari Sabtu, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, pagi hari Sabtu. Alhamdulillah ya, bangun awal pagi sepertiga malam untuk menunaikan solat sunat tahajud ya, solat taubat. Masya-Allah. Anda insan terpilih yang bangun awal pagi. Bukan senang kita nak bangun awal pagi. Kadang-kadang Allah kejutkan kita bukan sebab kita nak pergi toilet ke, kita nak minum ke dan sebagainya, tapi sebenarnya Allah nak beri kita ruang waktu untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat, untuk kita mungkin mengaji solat sunat dan apa jua perkara-perkara kebaikan waktu ini ya, yang Allah gerakkan kita sebenarnya untuk kita bangun awal pagi. Sebab apa? Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Jadi sekarang ini, selepas ini kita nak ikuti kalamullah, bacaan menerusi surah Hud ayat 34 hingga 36, dan juga halaqah hadis menanti pagi ini dengan tajuknya Keadilan di Mahsyar, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi. Jadi teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wala

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

0: Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyi itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."
1: Well,

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam untuk semua.

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
1: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyi'at akhihi fatrihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang. Kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran Jakim.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi, ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pagi ni saya nak kongsikan berita di sekitar kita. Pembinaan kapal misi pelbagai guna 1 MPMS 1 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun APMM berjalan lancar mendahului jadual dan dijangka memulakan pelayaran pulang ke tanah air pada akhir Januari depan. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail katanya apabila siap dan diserahkan kelak, MPMS 1 bakal melakar sejarah sebagai kapal terbesar di dalam armada APMM. Dan seterusnya, Kementerian Pendidikan mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula 4 Januari hingga 2 Disember 2027 bagi sekolah di Negeri Kumpulan A dan 4 Januari hingga 3 Disember 2027 bagi sekolah di Negeri Kumpulan B. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan juga sifat kemanusiaan. Dan itu yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil, katanya ketika menghasilkan kandungan terutama berhubung situasi terkini, iaitu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan katanya lagi, walaupun ramai yang ingin mengetahui perkembangan dan keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri itu, namun tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menyumbangkan bantuan awal sebanyak RM2,000 kepada keluarga mangsa 3 beradik yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Perpaduan Tambun. Dan sumbangan itu disampaikan Pegawai Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Tambun Muhammad Izzuddin Haris Buhari yang mewakili Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Tambun. Peruntukan RM1 juta disalurkan bagi membina 5 prasarana fizikal di Kampung Rampayan yang dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Universiti Malaysia Sabah. Dan UMS dalam kenyataan semalam memaklumkan peruntukan daripada Jabatan Perdana Menteri menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi itu dimanfaatkan bagi memenuhi keperluan komuniti tempatan di tapak seluas hampir 0.4 hektar. Lagi berita dari Kota Kinabalu, kesemua 4 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Penampang ditutup selepas keadaan banjir di daerah terjejas itu pulih 8 malam tadi. Dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan perkembangan positif itu membolehkan semua mangsa yang ditempatkan di PPS berkenaan dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. MCMC SPRM perluas kerjasama penguatkuasaan pencegahan rasuah dan juga teknologi, yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memeterai MOU bagi menepani cabaran kompleks dalam persekitaran digital, memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan pencegahan rasuah dan juga pemerkasaan integriti. Berita yang terakhir, polis menahan 46 warga asing disyaki menjalankan kegiatan pusat panggilan perjudian dalam serbuan di 9 lokasi sekitar Ibu Negara semalam dan juga hari ini. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fazil Masus, katanya dalam serbuan Ops Dadu Khas, polis turut merampas antaranya 24 komputer riba, 71 telefon bimbit, 10 modem dan juga wang tunai berjumlah RM23,000. Baiklah, itu sahaja berita yang dapat saya kongsikan pagi ini. Dan apa kata seketika waktu, kita nak ikuti dulu perkongsian menerusi Nidaul Islam pagi ini tentang keutamaan dirimu sebagai hamba. Terbitan Suhaila Aris, kita dengarkan.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27-29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyaranjahkim.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
4: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum para pendengar yang dihormati. Saya Dr. Nuzuriana, pakar perunding psikiatri dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur, akan berkongsi satu lagi isu gangguan tidur dan hubungannya dengan kesihatan mental. Tidur ni memang adalah sesuatu keperluan asas manusia, sama pentingnya seperti makan dan minum. Ia penting untuk kita berehat, memulihkan tenaga dan memastikan fungsi otak kita dan emosi kita berada dalam tahap yang baik, terutama di waktu pagi seperti hari ini. Namun dalam kehidupan sekarang, banyak kali kita menghadapi masalah untuk tidur ataupun tidur yang berkualiti. Gangguan tidur boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya sukar memulakan tidur ataupun kerap terjaga pada waktu malam ataupun bila kita bangun rasa seperti tidak tidur langsung pada malam itu dan berasa sangat letih. Dan keadaan ini sepatutnya tidak boleh dipandang ringan, terutama kalau ianya berterusan. Ramai yang menganggap kalau kita tak cukup tidur, itulah masalahnya, letih sahajalah kan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Seorang yang kurang tidur mudah marah, cepat naik emosi, sukar nak beri perhatian di tempat kerja ataupun di sekolah dan kurang motivasi. Dan kalau ianya berlarutan, seseorang tu mungkin mendapat penyakit kesihatan mental yang serius seperti anxiety dan juga kemurungan. Dan mereka yang ada masalah kesihatan mental juga tidak lari daripada masalah sukar tidur. Kalau kita tidak mendapat tidur yang baik, ia juga boleh menjejaskan prestasi tempat kerja dan pelajaran. Mereka cenderung membuat kesilapan dan sukar membuat keputusan di tempat kerja. Hubungan antara ahli keluarga dan mereka yang penting dalam kehidupan kita juga cepat terkesan. Mereka mudah tersinggung dan kurang sabar dengan kerenah orang-orang di sekeliling mereka. Macam mana kita nak menjaga kesihatan tidur yang lebih baik? Antara langkah awal yang kita boleh ambil ialah menetapkan waktu tidur yang konsisten, persekitaran tidur yang lebih selesa dan menghentikan penggunaan gadget sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu tidur. Kan kalau misalnya kita ni suka kopi, teh ataupun minuman bercoklat, elakkan pengambilan air-air minuman berkenaan 6 jam, 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Elakkan mengambil rokok, menghisap rokok sebelum tidur. Amalan rutin yang menenangkan, contohnya berzikir, membaca, membuat senaman ringan, melakukan teknik pernafasan, membantu kita menenangkan fikiran.

0: dan memudahkan kita untuk tidur. Sekiranya masalah tidur kita berlarutan dan menjejaskan kehidupan seharian, silalah dapatkan bantuan profesional. Gangguan tidur bukan setakat masalah rehat tetapi berkaitan rapat dengan kesihatan mental dan kualiti hidup seseorang. Setakat ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
4: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Encik, tak pasti?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
5: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
5: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faiz, cinta pertama. Masya Allah, tabarakallah. 7.31 minit pagi waktu ini. Kembali kita menerusi pagi Assalam edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu hari Sabtu dan Ahad. Hari kita beristirahat semua ya. Masya Allah. Insya Allah saya akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi Assalam pagi ini. Dan selepas ini kita akan ikuti carta salam menerusi muzik salam untuk edisi hari ini hari Sabtu. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.54 minit pagi sepanjang tugasan saya. Semoga apa yang disampaikan, dikongsikan pagi ni ya, dapatlah sedikit sebanyak kita informasi, kita bahan-bahan ilmiah yang dikongsikan ya, dapatlah kita juga manfaatnya untuk kita simpan sebagai ilmu kita di masa hadapan, insyaAllah. Dan kita bawakan, kita kongsikan pula dengan anak-anak kita, insyaAllah ya. Dan untuk semua, selamat berhujung minggu lah untuk pagi ni. Semoga anda baik-baik sahaja. Urusan apa jua perancangan pagi ni ya, nak pergi kenduri ke, nak pergi sarapan ke kan, sebab hari cuti kan. Hari cuti ada banyak perkara yang kita nak buat ni. Ada nak kemas rumah, ada yang nak masak special, ada yang nak sambut hari jadi ulang tahun kelahiran ya. Alhamdulillah, semoga dikurniakan usia yang barakah, insyaAllah. Dan nantikan juga, jangan lupa untuk kita meriahkan Ruai Radio Salam FM untuk sempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa di WTC Kuala Lumpur, insyaAllah 6 Oktober hingga 10 Oktober. Kita ada macam-macam aktiviti, ada kuis, ada hadiah, ada cenderahati eksklusif daripada Salam FM. Kita ada rakan-rakan penyampai, DJ Farhana, DJ Yuni, DJ Su, DJ Amri dan juga DJ Ahnaf yang akan bersama anda nanti di WTC. Dan juga jangan lepaskan peluang, Johan Khori MTHQA tahun lepas pun ada, Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan dan juga influencer dakwah Ustaz Awatif Abdul Majid yang akan bersama juga pada 8 dan juga 9 Oktober pukul 9 malam ya. Jadi kita tinggal berbaki 3 hari lagi untuk countdown MTHQA untuk kali ke-66, insyaAllah. Dan untuk semua, sampai kita jumpa lagi 8 pagi, saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Kami Salam FM kembali lagi pukul 12.30 malam nanti ya. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Illa liqa ma'asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.